oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Jawabane mungkin dhisik aku tak takon Jibril. Jibril ditakoni mungkin dhisik kula tak takon Mikail. Mikail nyuwun pesa Gusti Allah ya Rabbi mahwal ikhlas. Dijawab ame Allah al-ikhlasu sirrun min sirri. Nah, ikhlas iku rahasia. Iki lho artine asrar iki lho, asrar. Ma'arif pengetahuan kita sudah paham. Ma'arif ulum kita sudah paham. Asrar. Asrar ku apa? Sifat-sifat mahmudah di dalam hati itu termasuk akhlas. Asrar. Buktine Gusti Allah dawuh al-ikhlasu sirrun min sirri. Audatuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Ikhlasiku rahasia dari rahasiaku. Yang aku taruh, aku tempatkan tak deleh ning atine wong sing tak kasihi saka kawula-kawulaku. Maka orang itu kalau ikhlas di dalam beramal, nah, niki para bapak berarti dikasihi Gusti Allah. Nah, mulane kula njenengan selalu nyuwun teng Allah, Allahumma inni as'aluka al-istiqomata wal-ikhlas fi ibadatik. Allahumma inni as'aluka al-istiqomata wal-ikhlas fi ibadatik. Mergo ikhlasiku angel, istiqomahiku angel. Ikhlas iku njerone ati. Tapi njerone ati ku ono tanda-tanda. Tanda-tanda ikhlas. Tanda-tanda ni wong ikhlas ku nek nglakoni istiqomah. Kadang lakoni, kadang ora. Kadang lakoni, kadang ora. Iku jadi gak istiqomah. Iku nuduno gak ikhlas. Apa? Iku lonjengan, iku kapane ikhlas, lakune mesti istiqomah. Ya mbok. Apa istiqomah sholat duha, apa istiqomah sholat witir, apa istiqomah sholat dalu. Wengku nek ikhlas mesti istiqomah. Istiqomahku tondo-tondo. Lha bapak bareng ning jero ati ku ora kenek didelok. Nggih, ora kenek didelok. Ning kenek dirasakno nganggo tanda-tanda. Kaya winginane dalam pengajian tanda-tandane ati mati. Ati sing mati. Nek kulit mati gampang, nggih. Didelok gampang. Kapane meripat mati didelok gampang. Tapi ini ati mati, tandane apa? Nah, tandane ati mati ku nomor siji, nek ketinggalan ibadah ora susah. Ketinggalan ibadah gak susah. Biasanya aku ngaji, gak iso ngaji, orang susah. Biasanya aku jamaah, gak jamaah, orang susah. Biasanya aku sholat dalu, gak susah. Iku tandane ati mati. Nek ngelakone dosa gak getun. Nah, iki tandane ati mati. Tandane ikhlas istiqomah. Bapak istiqomah. Tanikin tano ikhlasku termasuk syirri
asrar. Gusti Allah dawuh al-ikhlasu sirrun min sirri. Audatuhu tak seleh kolbaman ing atine wong ahbabtu yang aku cintai dari hamba-hambaku. Nah, sebangsa ini ikhlas lopo tawakal. Tawakal dengan Allah niku nggih sirri, nggih asrar. Para bapak pasrah dengan Gusti Allah. Sifat qanaah, sifat nerimo. Nerimo niku nggih asrarillah. Sifat sabar nggih nerimo, tawakal, sabar, zuhud, ikhlas, iki asrarun min asrarillah, rahasia. Kula bapak, enten asrariku nopo, sesuatu yang dikehendaki Allah di masa yang akan datang, iku termasuk asrar. Ko rong tahun maneh ana kedadian apa iki termasuk asrar. Oh bapak Mbah Kiai Baidowi Lasem ponate mondok teng Mbah Kiai Baidowi ku 4 tahun. Sesuatu yang akan tiba niku tahu. Waktu niku ketigo, wonten langsung niku nek ketigo terkadang sampai 11 bulan enggak ada hujan. Sampai 11 bulan enggak ada hujan. Waktu niku padang awan, mendung gak ono babar pisan. Biasanya ada mendung tanda-tanda akan hujan. Mendung mboten enten. Mbah Yai miyos damel ngagem kaos oblong kalian ngagem kupluk putih sarungan. Dateng kamar kula kalih kanca-kanca. Cung-cung, gampinge diyup nocung. Mereka teng latare pondok kuwi enten gamping. Gamping kapur niku lho. Ana gamping. Cung-cung, gampinge diyup nocung. Kula kalih rencang kula saking Kediri. Saking Ploso Klaten, ningali dhuwur. Ya gak ada mendung gak apa. Kok gampingnya kongkon ngiyupno. Ajeng kula ngebejo tengkonco kula. Ayo tukang ditandangi. Didawi mbae ya tandang ngono wae. Ditandangi gampingku diiyupno. Dilebetaken rumah omah suwung. Begitu mantun nggih ngiyup no gamping niku pet-pet-pet udan peres. Yeah. Sampai bajanku sampai setengah kentol. Yeah. Mas, iku mau gak diyupnya dadi apa gamping ini. Ini termasuk asrar. Yeah. Termasuk asrar, sesuatu yang akan tiba. Iku mbah ini ku ngeretos. Laturaken wau nek kadung ketiga ki para bapak sampai dangu. Kula ngalami sampai sumur niku sat. Atus nyuwun ning sumure Cina-Cina niku. Sumure Cina niku guwedhe dibur pisan. Soale duwe duit nggih. Jaluk. Niku diusungi teng pondok. Kanggo ngisi jeding, kanggo ngisi jedinge Mbah Yai dipikuli.
Di santri niku rata-rata santri sitok duwe kendi loro. Kendi sing sitok kanggo cawe, sing sitok kanggo wudu. Saking angele banyu. Wonten langgar iku dawuh, "Jong-jong, tawange dipasang." Talang dadi jojokane banyu niku kan anu dipasangi talang. Talange diarahno teng jeding. "Jong-jong, talange dipasang, talange dipasang." Delok dhuwur gak mendung gak apa. Barang dipasang ku pet udan tores jeding niku sampai kaisi separuh. Pada jedinge niku pinten karo tengah meter ping 4 meter. Nggih, gedene jeding langgar. Ku sesuatu yang akan jadi akan terjadi niku mun sumarep. Niku jenenge apa? Sirih. Nggih. Ki kabeh niki jenenge panganane roh. Panganan niku panganane keyakinan, panganane ilmu, panganane ma'arif, panganane asrar. Suma inna hadal madada moko kari-kari sak temene iki pertolongan al-maknawi kang bangsa makna. Min haisu wa saking arai wa utawi madan maknawi iku yang kosimu kabagi apa madan maknawi ala salasati aksamin ingatasi tulung bagian. Minhu saking madat maknawi ma utawi madat la yazidu kang ora tambah apa ma wala yang kusulan ora sudo apa ma bahwa utawi ma iku madat malaikati pertolongane malaikat. Wa minhu lan iku saking madat maknawi ma utawi barang yazidu kang bisa tambah apa ma wayangku sulan bisa sudo apa ma bahwa tema iku madatu awami bani Adam pertolongane umume anak Adam. Wa minhu lan iku saking madat maknawi ma utawi barang yazidu kang tambah apa ma walayang kusulan ora sudo apa ma wawa temaiku madadu khawasihim pertolongane wong khusus bani Adam karusuli kaya para utusan wal ambiya para nabi wa akabiril aulia lan gede-gedene para wali wa man lan wong ta'ala kokang gumantung sapa man bihim kelawan akabiril aulia. Para bapak, madat maknawi wau panganane roh kaya keyakinan, ilmu, ma'arif, asrar. Niku makhluk Allah ku enten sing niku mboten saged tambah, mboten sudo. Yo sakmene ku jatahe, nggih, jatahe. Upama niku di sebut dengan angka, upamane disebut dengan angka. Malaikat Jibril ikut diberi madat maknawi 500 upamane. Niki mboten nate tambah mboten nate sudo, yo sakmono iku. Napa? Madat maknawi ora keyakinan, ilmu, kemakrifatan, asror, iku pomo disebut angka. Jibril ku diparingi 500, ya sakmono iku. Ya ora tambah, ya ora sudo. Upamane Israil iku kenikmatan maknawi disebut angka 300, ya 300 iku ora tambah, ora sudo. Kabeh malaikat ngoten. Madat maknawi dari Allah iku tetep
ora tambah, ora suto. Ono mazat manawi niku sing iso tambah, iso suto. Napa kangge kula jenengan? Lenjenganku awam ibane Adam, umume anak Adam. Nek lenjengan niku leh amalane tambah nemen, tambah khusyuk, tambah istiqomah, iku saged tambah. Tapi kok nglakoni dosa, ya sudo. Tik madat manawi sing diparingaken kalih makhluk awam, manungso lumrah. Niki pula bapak, kadang tambah, kadang sudo, kadang tambah, kadang sudo. Semontenlah iman kulonjengan, iki terkadang tambah, kadang-kadang sudo. Kadang tambah, kadang suto. Tapi nek sing diparingaken Rasul, para nabi, wali-wali, ikut tambah saged, suto mboten saged. Rasul, nabi, para wali-wali, iki pertolongan maknawi, koyok keyakinan, ilmu, kemakrifatan. Niki tambah-tambah saged, sudo mboten saged. Niku kangune para rasul, para nabi, para wali. Malaikat tetep mboten tambah, mboten sudo. Manungso biasa, niki saged tambah, saged sudo. Lane para bapak ana jenenge mantan, ono mantan ustad, lha kok dadi tukang begal. Ono mantan tukang begal dadi ustad. Nanten iki berarti iso tambah iso suto. Kalau bapak mantan begal luwih apik katimbang mantan kiai. Nek mantan kiai ku apik, nek mantan begal ku apik.

Or bapak kenikmatane Gusti Allah. Niki kadang rupa barang sing larakno. Barang sing ganggu iku sejatine ya kenikmatan. Kulo syai'in minallah lahu hikmatut. Sembarang sing saka Gusti Allah iku kabeh mengandung nikmat. Kulo syai'in minallah lahu hikmatun. Segala sesuatu dari Allah itu mengandung hikmah. Engkok pengajian akan datang insya Allah. Kenek nopo Allah kok ngutus setan. Kenek apa Allah kok ngutus setan ganggu manungsa dadi musuhe manungsa. Yeah. Abu Lais As-Samarqandi dawuh musuhe manungsa kuno papat. Siji donya, loro nafsu, nomor telu setan sing ora ketok, nomor papat setan sing rupa manungsa. Kenapa kok paring musuh? Iku ternyata musuh iku juga merupakan kenikmatan yang sangat besar bagi orang yang ahli ibadah. Kenapa Gusti Allah kok nggawe nafsu nggodha manungsa? Kenapa Gusti Allah kok nggawe iblis? Ternyata iku sesungguhnya kenikmatan yang sangat besar dipandang dari satu sisi. Insya Allah mengke disampaikan dalam lembaran pengajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم إني أستودعك ما علمتني فردد إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتني فردد إلي inda hajati ilahi wala tunsinihi ya rabbal alami. Allahumma inni astaudi'auka ma'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilahi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel, mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya, Ari Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, bersuara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya? Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel, mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya, Ari Suara Jombang.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
4: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, bersuara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di...

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: Radio Suara Jombang.
3: Radio Suara Jombang.
4: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Jadi kan nih?
2: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
3: Jangan bisa mainan.
1: Gak bisa bermain dan bermain.
2: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
1: Ya udah.

0: anak ya? Asik ya?
1: Asik, tadi aku hampir mau jatuh.
0: Udah, mama udah nunggu di rumah, ayo pulang ya.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
3: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
0: Bersama Radio, KPK, berantas korupsi.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri.
4: Jangan radio suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Bagi bayi selama 6 bulan pertama, berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting. Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Sar cek-cek-cek, sar cek-cek-cek,
5: dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan
4: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Bagi bayi selama 6 bulan pertama, berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting.
3: Radio Suara Jombang.

0: Kata Inspirasi Hari Ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim Duta Besar Amerika Serikat dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Gus Yahya membahas masalah Perang Timur Tengah. Dubes AS tersebut diklaim memberikan mandat kepada Gus Yahya untuk mengajak masyarakat Indonesia mengecam serangan Irak yang terakhir. Faktanya, unggahan dalam akun Facebook tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, maka tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Gus Yahya menemui Dubes AS untuk mengecam tindakan Iran. Mengutip dari laman nu.or.id, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menemui Duta Besar Amerika Serikat Peter Mark Heyman di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Jakarta Pusat pada Rabu 1 April 2026. Dalam pertemuan itu, Gus Yahya tidak menyampaikan kecaman terhadap Iran ataupun ajakan kepada umat Islam untuk menolak tindakan Iran. Gus Yahya justru menyerukan dialog antara Amerika Serikat dan Iran agar dapat segera mengakhiri perang dan ketegangan karena kekhawatiran atas dampak perang yang dinilai sangat merugikan terutama dari sisi ekonomi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim Duta Besar Amerika Serikat dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Gus Yahya membahas masalah Perang Timur Tengah. Dubes AS tersebut diklaim memberikan mandat kepada Gus Yahya untuk mengajak masyarakat Indonesia mengecam serangan Irak yang terakhir. Faktanya, unggahan dalam akun Facebook tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, maka tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Gus Yahya menemui Dubes AS untuk mengecam tindakan Iran. Mengutip dari laman nu.or.id, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menemui Duta Besar Amerika Serikat Peter Mark Heyman di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Jakarta Pusat pada Rabu 1 April 2026. Dalam pertemuan itu, Gus Yahya tidak menyampaikan kecaman terhadap Iran ataupun ajakan kepada umat Islam untuk menolak tindakan Iran. Gus Yahya justru menyerukan dialog antara Amerika Serikat dan Iran agar dapat segera mengakhiri perang dan ketegangan karena kekhawatiran atas dampak perang yang dinilai sangat merugikan terutama dari sisi ekonomi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim Duta Besar Amerika Serikat dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Gus Yahya membahas masalah Perang Timur Tengah. Dubes AS tersebut diklaim memberikan mandat kepada Gus Yahya untuk mengajak masyarakat Indonesia mengecam serangan Irak yang terakhir. Faktanya, unggahan dalam akun Facebook tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, maka tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Gus Yahya menemui Dubes AS untuk mengecam tindakan Iran. Mengutip dari laman nu.or.id, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf.
0: Radio Suara Jombang.
3: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayeng marem pancen gawe ati ayam tur tentrem. Sugeng siang kagem panjenengan sedaya para pamirsa wonten adicara gayeng marem menika. Kula sowan malih dhateng ngarsanipun panjenengan wonten adicara menika gayeng marem pancen gawe ati ayun tur tentrem niki wonten dinten Senin tanggalipun tanggal selangkung ya selangkung Mei 2026 niki nek mboten lepat pas Senin Pahing niki. Alhamdulillah niki wonten wekdal malih sowan dateng ngarsanipun panjenengan sedaya mangke insyaallah ngantos dumugi jam 3 sonten mangke nggih. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan rahayu lujeng sehat lahir batin ngoten. Siang niki nggih lelampahan panjenengan sedaya tansah sampun kalampahan kanthi lancar mboten nenten alangan punapa nggih. Kula badhe atur lelagon gending-gending campursari ingkang dipun giaraken saking tlatah Jalan Wahid Hasyim 133 Jombang. Niki tamtu kemawon mangke kula badhe ngaturi panjenengan rawuh mriki wonten 8/7/7/7 lan wonten jalur WhatsApp pun kados biasanipun nggih. Ampun kasupen passwordipun inggih menika gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Pun sinten ingkang badhe ngersakaken pinarak kula aturi pinarak mriki nggih. Sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pundi kabaripun Mbak?
0: Alhamdulillah sehat sedaya sami kawulujengan kula kali panjenengan nggih
1: kula nggih sak keluarga nggih alhamdulillah diparingi sehat
0: nggih. Bawen darwaten Jawi Pak niku kula ten Jawi enten pinten jam ngoten masyaallah ngenten nggih tiba nggih.
1: Nggih Mbak. Tapi tendalem iki mboten tenggeru.
0: Nah, nggih. Ngaten iki kurang bersyukur ya napa nyambut damel ngaten wis pun sak penak-penake nyambut damel. Amber anger ngecepret ayaten mriki ngoten nggih wis bayaran lho kurang penak piye ngoten jek dereng bersyukur ae Pak.
1: Lah nggih.
0: Padahal sing ten Jawi kok panas kentang-kentak koyo ngoten niku lho.
1: Nggih kula nggih tasik ngalami niku kula tasik status mandor jalan ya Mbak.
0: Nggih.
1: Nggih panas kok ngoten nggih des pundi.
0: Masyaallah. Nggih.
1: Bolo-bolo la iya gosong dhewe sak dulur jare.
0: Nggih abot-abote nyambut damel to Pak?
1: Lah nggih des pundi. Tapi nggih ngoten jamane kula ning ati wis gak popo lah. Lah mangke ten kantor nggih kurang koyo terus ya.
0: Lah
1: kantor kan satu gaji kemawon ngoten Pak.
0: Lah nggih.
1: Ten lapangan kan.
0: Kathah sumbere. Nggih alhamdulillah.
1: Nggih patut disyukur kemawon.
0: Lah nggih to Pak. Nggih. Belajar syukur niku kadang niku ora diwewet to Pak.
1: Lah nggih. Kula nggih sak menika nggih bersyukur nyatane ibu kula nggih badhe tuntas lan
0: alhamdulillah.
1: Padahal kula ndongaaken kare ibu iki mawon, ibu sing nyambut gawe kula sing.
0: Ngoten nggih.
1: Kula sing.
0: Lah nggih.
1: Kula sing pensiun iki wis pundi?
0: Pun ditata sedaya kali pangeran kok.
1: Lah nggih. Nggih. Kula ndongaaken iki mawon, mugi-mugi dan tuntas iki mawon.
0: Amin, amin, amin, amin. Nggih. Nggih. Sami ndongaaken nggih, Pak.
1: Nggih. Nggih. Mbak Ninda nggih. Kulo ndongaaken sak keluarga diparingi sehat.
0: Amin.
1: Tuntas.
0: Nggih.
1: Niku napa? Yoganine Mbak.
0: Amin. Nggih, Pak. Pak Jono nggih, matur nuwun. Napa niki lagone monggo?
1: Dewi Langjar menawi, Mbak.
0: Dewi Lanjar, nggih.
1: Dewi Laut Utara nih lah.
0: Oh, ngoten niku jenenge Dewi Lanjar.
1: Nggih. Prida Pangayu.
0: Nggih. Nggih Pak Jono, kagem sinten.
1: Lah nggih, Mbak. Mulai jam 12 nggih kula kan mesti nyetel. Terus mulai pas lagu nih, kok suantene Mbak Dian gitu. Berita apa nih kalau Mbak?
0: Oh, anu promo nih kok Pak.
1: Oh,
0: nggih.
1: Kumane kok.
0: Mboten. Kersane cek niku. Cek dadi tambah kangen.
1: Oh, ngaten. Lho, mlebu mana?
0: Mboten. Nggih. Namung promo niki mawon.
1: Oh, nggih. Nggih, salami Mbak Dian bae krungu.
0: Nggih.
1: Pak Yanto, nggih. Pak Sukarti, Mas Alan.
0: Nggih.
1: Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Mama Titin.
0: Nggih.
1: Terus Bunda Eti.
0: Nggih.
1: Bucu Minten.
0: Nggih.
1: Bu Murtini Andayani.
0: Nggih.
1: Ngoro. Mama Yeti, Mama Lia.
0: Nggih.
1: Mas Imam. Terus sing kesamping Bunda Wiwi, nggih.
0: Nggih.
1: Terus sing Banyuwangi jarang lebet, Pak.
0: Nggih, Pak Hendrik kayak rada jarang nih.
1: Oh nggih, Pak Hendrik.
0: Kados sih.
1: Terus sing niku sing Gunung Kelut.
0: Gunung Kelut.
1: Pak Juwito nih. Oh nggih.
0: Oh Pak Juwito, nggih.
1: Nggih, salam sedoyo kemawon, Pak.
0: Nggih.
1: Sembah nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lelakonipun mangke dipun tenggo, kula pun siapaken nggih kagem panjenengan. Sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem. Kita mbo ati ayo. Tun.
0: Alhamdulillah, matur nuwun.
2: Nggih.
0: Abah Bram.
2: Terus e yo kane. Tahun ngarep kok wong telu itu mangko wae 10
0: kira. Kok tahun ngarep, kok tahun dek wingi ngoten ta?
2: Nggih, kan setiap tahun katanya ke situ kan setiap tahun.
0: Loh, dereng apa, Ba? Niki yang pertama wonten MTS sekawan niki, Bang.
2: Oh, ngoten nggih.
0: Nggih.
2: Wong sebutane tahun kapan kok namung 3. Dadi mari semrep ade nggih ngerti ta? Lah apa ade malah kagak ngedumi jajan.
0: Oh alah, ngoten niku nderek ten gene forum niku ta, ten gene aula niku.
2: Oh, yang mbake foto kali. Rambutnya ngeduk mbak sopo terus kalau oh. Saya ulang mbak ini udah gak
0: kali Bu Astika nih kau wow. Oh, sing rambutnya ngeduk nih kau Bu Astika Bu Kabit nih kau wow.
2: Kan anak kau sih mbak sih nggak ngajar tentang itu.
0: Oh alhamdulillah Mas Sinten nih kau jenenge Mas Ajib.
2: Gue Muhammad Ajib Maulang. Oh.
0: Le Mbak Ninda nggak sih nih kau wow. Di foto nih kau wow.
2: Ya, kasih kasih ini kerja.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
2: Istrinya dosen dan ismi mereka Pak Indra.
0: Dan pun di?
2: Ismi, dosen ismi.
0: Oh, stikas ismi.
2: Istrinya dan mereka.
0: Alhamdulillah, kepanggil dulu. Rencana mau buatan sanjang ya, sing pun di tiangnya.
2: Buatan cuma, pulang ke kaget maksudnya, badan tu kok, aji kok ngirimi, Mbak Ninda Mas Sari. Acara opo?
0: Ngoten ceritane niku
2: anjene. Nggih, tapi kula tingali kok terus malu tak kawurung masalah tak kira kesampuran.
0: Alhamdulillah, nggih panggih dulur.
2: Kula mangke diparingi.
0: Nggih.
2: Jambu arase dadi kompo tak amun wong.
0: Nggih.
2: Juga ngantuk.
0: Nggih. Jenengan ngantuk ta?
2: Mboten. Manten. Mantan jengking nak buat tengah tu. Niki anteng Pak Adam. Sugeng siang Pak Pri. Pak Penceng. Kapan lagi juga ke rumah Pak Penceng. Ada Bu Awan, Bu Juminten, ada Bu, ada Mama Yeti, ada Pak Yanto, ada nek wae sing iki kok takoni kapan hari kangelan Mbak Linda munggah.
0: Oh, ewa.
2: Nggih, tangelan munggah ya, Mbak.
0: Nggih.
2: Pak Breng. Nggih, kagum tuh doang kan, Mbak Nisa.
0: Nggih.
2: Cek gantor sang tak tinggal di koncol nih.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Pak Abah Bram, lelakonipun mangke dipuntenggung, nggih. Sinten maling kang badhe ngrasakaken pinara wonten 8/7/7/7 sugeng siang gayeng marem.
3: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum Mbak Nina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Juminten. Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah, sak wasulipun panjenengan.
0: Alhamdulillah, sal pangestunipun panjenengan ugi tansah pinaringan rahayu wilujeng sedayanipun.
3: Amin.
0: Nggih.
3: Mangke kula diparingi kuli bangunan, Mbak Ninda.
0: Kuli bangunan, nggih.
3: Salame nggih. Kangge Pak Jono wau. Abah Bram. Pak Sali.
0: Nggih.
3: Pak Nur Seto.
0: Nggih.
3: Pak Stadi. Pak Yanto. Pak Imam Dejo.
0: Nggih.
3: Pak Breng. Pak Wit. Mas Alan. Bu Wawan. Bu Sami Sundo. Bu Ati. Mama Yeti. Mama Titin. Pak Salim pun ada dereng tadi, wong.
0: Dereng?
3: Oh, kagum Pak Salim.
0: Nggih.
3: Nggih, kagum samu, dayani pun mawon.
0: Nggih.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun sangat. Kagum Bu Juminten, manggil lakonnya pun dipuntenggong, nggih. Kula terang satu menyenengan. Sinten male, sugeng siang, gayeng marem.
4: Kayam marem ketombo ati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun.
4: Assalamualaikum Mbak Nina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kak takut sehat, sehat.
0: Pun ketinggal, pun ketinggal.
4: Si tanggal selawi, tanggal tua ya sehat.
0: Wis gak ngreken tanggal pokoknya.
4: Alhamdulillah disyukuri mawon. Mangke diparingi niku Mbok Sarip.
0: Mbok Sarip.
4: Sarip Tambak Yoso.
0: Oh, Sarip Tambak Yoso nggih.
4: Sarip Tambak Yoso Mbok Sarip niku.
0: Nggih.
4: Nggih pun salami sedaya mawon pun di salami kali Pak Jono, kali Bu Suminten, kali Abah Bram wau. Nggih, salami sedaya mawon nggih.
0: Nggih.
4: Mbok Sarip. Pipik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun lelakonipun mangke dipun tenggepun prigal pangayuren Dewi Lanjar kagem panjenengan sedaya sugeng midhangetaken.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/atau garis miring

0: ID Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua. Kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram
1: Radio Suara Jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan. Sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Niku wau judule Gimun Mendeman sing napa penyanyi ini Cak Dikin. Nah, pun kula tambahi niku wau alhamdulillah imbuh ibu istunggal. Sinten malah yang pendengar sakan pinarak sugeng siang gayeng marem.
1: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sugeng siang Mbak Linda
0: Sustiawidi. Alhamdulillah sugeng siang, Pak C.
1: Mrekalah. Sumuk.
0: Sumuk nggih.
1: Nggih, panas mendung, panas mendung.
0: Nggih,
1: padha kali kae. Tanggal tuwa sae kotong kebek, kosong kebek.
0: Sae mendung pisan.
1: Melok mendung,
0: bayu.
1: Karengan saya ni pirang dino ya.
0: Lagi.
1: Makai cuman memanik, Mbak Ninda.
0: Memanik, ge.
1: Salami wonten Pak Jono Sasmito.
0: Ge.
1: Wonten Abah Bram.
0: Ge.
1: Wonten Ugi Bu Juminten. Wonten Ugi. Pak Sukardi.
0: Nggih.
1: Oke wonten Mama Yeti Yundalia.
0: Nggih.
1: Oke wonten Buwati.
0: Nggih.
1: Wonten ugi Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Oke wonten Mbak Sami Sunda.
0: Nggih.
1: Oke wonten Pak Breng.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Yanto. Wonten Bu Wawan Wardiani.
0: Nggih.
1: Oke wonten Bu Eti.
0: Nggih.
1: Kagem sami dayane Mbak Rinda.
0: Nggih.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Cep, lagu nipun mangke dipun tenggal sugeng siang gayeng marem.
2: Pancen sehat ayem. Tetentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mbak Ninda.
0: Alhamdulillah salpangestunipun panjenengan.
2: Jenengan mboten nambahi Pak Cip niku.
0: Napa? Cipto mangun kusumo. Eh kula tambahi niku Pak Cipto mangun kusumo.
2: Oh ngoten nggih. Okay.
0: Lah iya kaya niku kaya pahlawan. Cipto mangun kusumo.
2: Kula mangke nyuwun kelinciku ucul.
0: Ini senengane nambah-nambah ayo. Kelinci ucul mboten usaku.
2: Oh, gasekku.
0: Nggih.
2: Kelinci ucul ngeten ta?
0: Ngaloki Pak Cep nambah-nambahi, Bu Wawan dhewe niki nambah-nambahi lagu.
2: Lho, lek kula mboten ngerti.
0: Kelinci ucul, nggih.
2: Mboten asekku ta?
0: Mboten usah kok.
2: Lah kok nek
0: napa?
2: Bang Imam kok enten kune
0: wonten niku lagune ngoten kelinciku ucul niku.
2: Oh, lha nggih.
0: Lagune ngoten tapi judule mboten usahku.
2: Yo boleh gak enek.
0: Kandhani yo.
2: Nggih, salam kangge Mbak Yu kula nggih.
0: Nggih.
2: Pujuminten Pak Brang sekalian, Pak Bram.
0: Nggih.
2: Pak Sukarti, Pak Yanto, Pak Sono. Cak Win.
0: Nggih.
2: Nah, salam Bang Imam.
0: Nggih.
2: Bunda Eti, Mama Titin.
0: Nggih.
2: Mbak Wati, Bunda Misunda. Sampai dua ya mau Linda.
0: Pun.
2: Pun. Kakean kok.
0: Nek kakean gumoh.
2: Lah nggih. Nek kakean tambah niku mulek-mulek.
0: Nggih.
2: Ingaten mawon nggih matur nuwun salam.
0: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun sak bantunipun Bu Wawan, sinten kang badhe rek pinarak malih. Sik tak dele sik niki. Sugeng siang gawe marem.
1: Pancen gawe ati ayem tur tentrem. Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mbak Ninda?
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Kula nggih suwe ning Mbak Ninda.
0: Suwe.
1: Niki langsung jenengan kantuk pabeka saking piatun wono salam.
0: Pak Cip.
1: Pak Cip. Nganti mandane Bu Wawan.
0: Nggih.
1: Ugi wonten Bunda
3: Pati, Bunda Eti, wonten Pak Sukardi, Pak Yanto, Pak Jono, Abah Bram, wonten Abah Breng, wonten Bu Juminten, Cak Imam. Tembangnya pun mangke kopi wengi, Mbak.
0: Kopi wengi.
3: Ugi wonten Cak Wit, wonten kesupan Pak Hendrik. Wonten yang Gimen Mujiono, Mbak No. Lang samudayane nggih Mbak Ninda nggih.
0: Nggih.
3: Kagem Mbak Ninda sekeluarga dalam dongaaken sawehat nggih Mbak Ninda nggih.
0: Alhamdulillah amin. Ya Rabbal alamin. Mbak Ninda
3: donga dinunga.
0: Leres.
3: Doa saling mendoakan.
0: Leres niku semanten ugi kagem panjenengan loh. Nggih
3: Mbak Ninda. Amin. Pareng Mbak Ninda.
0: Monggo monggo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho ngeten iki lho kula sing rupa menten kene gayeng marem wonten niku jenenge saling mendoakan. Mendoakan sing sae-sae niku wis nggih sae, mboten enten eleke blas wis sae kabeh wis pokoke suwai ngeten nggih. Sing enten mali ngabe dengersaken pinarak kula tambahi niki. Sugeng siang gayeng marem.
4: Panjen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun.
4: Sugeng siang Mbak Ninda.
0: Sugeng siang.
4: Perungono kat kaitan iki mang rek.
0: Ya napa rame ae ket mang.
4: Ya nggih, yo kok ngguyu kok ora kok seneng kok Kak.
0: Nek seneng gak napa.
4: Sing gambar panas nggih ngri nggih panas kok ya.
0: Nggih ancen. Puancen niku leres niku.
4: Awal wangi. Nemu gawe ngenten kali Pak Jono ngendikane nggih.
0: Oh nggih niku.
4: Golek duwe, Pak, Pak. Sesaten nguyu-nguyu ngene kabeh ya golek duwe, kemanasen.
0: Lho langke. Ngoten cek gorong bersyukur ae, ngoten no Bu maksudku niku.
4: Ya nggih. Kurang bersyukur.
0: Mesti kepenak. Kok
4: ngeten syukur ngoten wae nah.
0: Nggih. Pokoke anu pun salah lho niku ne nadane. Syukur. Oh mboten ngoten. Nek sopo niku kapok ngoten. Mboten ngoten sih.
4: Kapan kepanasen.
0: Syukur alhamdulillah ngoten maksud e.
4: Nggih, enggak sare titik-titik kathah disyukuri.
0: Sing
4: penting awake waras sehat walafiat ngoten nembang ninda.
0: Nggih.
4: Nek kula ngoten iki dhuwit kapopo sing penting sehat tok.
0: Napa malah duwe-duwe 100.000 awake ya sehat. Napa malah duwe-duwe 1.000.000 lho gak sido. Kok mana gak bersyukur maneh.
4: Ya nggih kok kayak kok.
0: Cek terus maneh.
4: Bersyukur kaya akeh kok bersyukur piye ngono.
0: Lah nggih.
4: Namane tiyang nggih benten gimana nang
0: nggih.
4: Nggih. Bersyukur wonten ing kirang nggih wonten. Yang pulang gimana bersyukur mawon.
0: Insyaallah nggih.
4: Maringan ngoten nggih ya.
0: Nggih. Pon Bunda, yen badhe ngrasakaken napa? Pasti
4: mau ngoten niku tali tresno.
0: Tali tresno, nggih.
4: Wonten.
0: Wonten.
4: Pak coba wong ini kat wingi. Bunda Eti ditambahi moh. Kok sawi teng ngriki. Ya moh Pak jeneng dhewe iso akeh suwowo. Ada yang separo ya.
0: Nggih.
4: Wonten nggih tali tresno
0: nggih. Wonten.
4: Nggih, ana iku tatur pamatiya. Enggak ngambil uang share wonten Mas Hilang. Masalah. Masalan. Ya alias Pak Guru, suweng siang. Wonten Pak Sukardi kula wau. Wonten Mbak Bram, wonten Pak Yanto. Wonten Pak Usman sekalian, suweng siang. Wonten Mbak Hoso, kan wau tidak paham, di sekalian. Wonten Takwit. Wonten male Buwi kesamben.
0: Mbak
4: Sami Sunda.
0: Nggih.
4: Wonten mare niki nggih, Mbak.

0: Madam Niwau di Sungjian, wonten Pak Tiden, wonten Pak Sari, wonten Pak Cip, Pak Nur Seto, Pak Jono di Sungjian, kalau tambahin Sigonis Buati, kalian Mbak Utami, kalian Mas Prayogo. Sampun kagem samudayane kemawon. Kagem Mbak Ninda. Bisa sama panas. Bisa sama apa-apa. Bersyukur
1: lain.
0: Tak keluarga sama anak-anak. Mudah-mudahan sehat walafiat.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Mohon dilonggar sedikit.
1: Juni lah ono, ayo. Juni lah ono.
0: Orang-orang mbak.
1: Ya apa? Kok bisa
0: lah. Dipetai. Dipetai.
1: Juni lah ngana.
0: Juni ini dijawab. Mau foto ya, pada kabe. Oh iya, ya kabe kok. Saya nanya, eti ku gak main. Belah, gak mau. Gimana nawan?
1: Nggih Bunda, sami-sami Bunda.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun sanget. Pun cekap sekawan riyen. Lintang Kairo memanik kula aturaken dhateng panjenengan sugeng midhangetaken.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Radio Suara Jombang. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan, sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.
2: Oke, matur nuwun sangat. Kangen panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhang ngetakaken di coro gayeng marom pancen gawe ati ayem tur tentrem. Saniki sampun jam kali langkung sekawan dasa kali menit nggih. Wektalipun tasih sedasa menit nggih. Sugeng sonten gayeng marom.
3: Gawe ati ayem tur pegel.
2: Lah kok iso pegel iki lho. Sampai pegel niku nelpon. Ya Allah.
3: Geng.
2: Ning soalé bolongane setunggal sing mlebet kathah.
3: Lah niku nopo? Barang ini ku nopo? Nek bolongan akeh iso enak.
2: Geng. Napa niki lagune?
3: Lagune anu mawon. Kembang kopi.
2: Kembang kopi nggih.
3: Cowo-cowo katen teh.
2: Nggih.
3: 10 menit ya tak gawe di
2: lantai. Nggih, kembang kopi nggih.
3: Agam sedoyo yo ki mawon.
2: Nggih.
3: Oleh mangkene dikalmi kabeh yo kentekan.
2: Telas malih. Nggih.
3: Mun matur suwun banjur.
2: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pancen niku wae bolongane setunggal sing mlebet yang kathah dados sing antri ngoten. Matur nuwun Pak Breng. Kula paringi wekdal malih setunggal kagem setunggal penelpon malih 8 7 9 7 9 7 mumpung tasik wonten wekdal sekedhik niki monggo ngabadi ngersakaken winara tasik wonten apa mboten menawipun mboten wonten kula badhe nyuwun pamit nggih matur nuwun anggen panjenengan sesarengan mriki wonten adicara gawe marem pancen gawe ati ayam tertentrem engkang ugi sampun mirengaken sampun nderek gegono sedoyo. Matur nuwun sangat. Pangapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang boten nyajaki dhateng mana panjenengan sedaya nggih. Sesarengan malih benjing mulai jam setunggal ngantos jam 3 sonten. Tetep wonten 100,1 MHz Radio Suara Jombang. Kula nindih nyuwun pamit sugeng sonten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaing marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.

0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan video yang diklaim Ustadz Abdul Somad mengadakan program berbagi sedekah Rp45 juta. Dalam video yang beredar, Abdul Somad mengatakan bahwa uang itu akan diberikan kepada 5 orang yang beruntung. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah ditelusuri lebih lanjut, saat dicermati, gerakan bibir dan perkataan Abdul Somad dalam video tersebut tampak tidak sinkron. Kejanggalan ini menjadi indikasi bahwa konten itu adalah hasil rekayasa. Selain itu, di media sosial Abdul Somad juga tidak ditemukan informasi terkait program berbagi sedekah senilai Rp45 juta. Hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di akun TikTok @sahabatus_channel. Dalam video aslinya, Abdul Somad menginformasikan mengenai aplikasi Al-Quran yang bisa digunakan melalui Smart TV.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek takon apa tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Himpunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jombang FM. Ramai isu teror pocong mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasihumas Polres Jombang. Selamat sore, Pak Muhyayin.
3: Ya, selamat sore Mas Ari. Selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
2: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
3: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Tentunya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
2: Iya.
3: Demikian, Mas.
2: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya, Pak ya?
3: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan. Namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
2: Pak Muhyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi, itu bagaimana caranya Pak Muhyayin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
3: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
2: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhyayin dari Polres Jombang.
3: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
2: Oke. Okay, okay. Baik, siap.
3: Terus kemudian aktifkan kembali pos Kamling. Di aktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya, tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas, ya, kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri. Seperti itu,
2: dari. Ya. Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
3: Iya.
2: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasih Humas Polres Jombang Mitra, Bapak Ibda Muhyayin.
0: Radio Suara Jombang.

0: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: sajian-sajian lagu dangdut konvensional, Witra. Sore hari ini masih terus bisa didengarkan. Tadi sudah terputar beberapa sajian komposisi bagus yang sudah didengarkan di program Dangdut Asik Suara Jombang. Yang pengen request komposisi bagus, monggo, jalur telepon boleh, WA juga silakan. Saya berikan kesempatan kepada Anda untuk request komposisi bagusnya, kan begitu. Terpantau mendung, Mitra, ada beberapa yang sudah turun hujan ya, dari kawasan mana saja. Saya sebenarnya bisa ngintip di sini melalui aplikasi di bmkg.go.id, Mitra ya. Tapi nanti kalau misalnya ada beberapa yang pengen membagikan informasinya, boleh. Yang sudah turun hujan itu daerah Ngelele, Sumobito, Senden, kemudian Menturo, Gedangan, kemudian kalau kawasan Kabuh itu ada kawasan mana ini, Gedung Ombo, nah Ngusian juga. Kalau di sisi sebelah selatan yang sudah turun hujan daerah Mojodhuwur, kemudian beberapa daerah yang ada di Kecamatan Bareng. Ini yang turun hujan, kawasan Jombang Kota masih mendung. Mendungnya terpantau memang di sisi sebelah utara, Mitra. Kawasan Tembelang mungkin gerimis-gerimis begitu ya. Kalau misalnya ada informasi nanti boleh ada tambahkan. Dangdut Asik Suara Jombang FM, terlepas. Monggo Mitra, saya berikan kesempatan kepada Anda. Tetap waspada ya ketika berada di jalan, karena setiap hari itu ada saja informasi-informasi kecelakaan, Mitra. Ini yang harus menuntut kita ekstra waspada ketika berada di jalan. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada batuknya juga. Terima kasih Pak Jono, apa kabarnya?
1: Baik Mas Ari.
0: Baik ya.
1: Ini habis hujan
0: deres. Habis hujan deres, kawasan Tembelang.
1: Iya. Demo kok Mas Ari, habis makan.
0: Makan-makan sendiri. Oh iya, karena belum datang Bu Jononya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Saya juga di Surabaya.
0: Jadi dinikmatin sendiri.
1: Betul.
0: Ya, mohon maaf ini tadi baru saja saya bisa menyapa ya.
1: Iya.
0: Karena tadi pagi ada kegiatan Kominfo Jombang Goes to School. Tadi ada di MTSN Padenanyi,
1: iya,
0: Jombang.
1: Menyadari,
0: Pak Jono, lagunya apa Pak Jono?
1: Itu aja, Muara Hati.
0: Muara Hati?
1: Iya.
0: Dari siapa itu Pak?
1: Kalau aslinya dari...
0: Yang asli ya Pak ya, jangan yang palsu.
1: Oh.
0: Carilah yang asli, jangan beli bajakan. Muara Hati dangdut asli. Ini yang muncul kok dangdut koplo ya.
1: Oh, bukan. Itu dari Nisamba itu.
0: Eli Masamba.
1: Iya,
0: ini yang jebolan dangdut ini ya, di Akademi ya.
1: Iya. Masamba, betul.
0: Sebentar, Evi Masamba ya.
1: Iya.
0: Tapi ini diproduksinya bukan yang baru ya Pak ya. Khawatir baru saya ini. Kalau misalnya yang lain bisa nggak Pak?
1: Ya bisa juga.
0: Ganti yang lain dulu deh. Nanti kalau pengen mendengarkan Muara Hati hari Rabu nanti dangdut koplo ya.
1: Rabu.
0: Ya Rabu malam.
1: Oh iya. Lo kadang-kadang saya tidak sempat itu
0: Mas. Nah, ya makanya disempatkan.
1: Iya. Kadang-kadang yo jemput.
0: Monggo Pak Jono, apa nih kira-kira lagunya yang lain, Pak?

0: Ini aja ya, Mas Yuri. Dari
1: siapa, Pak?
0: Aku dan yang lama-lama kok
1: lupa ya. Iya. Atau nanti kalau misalnya ingat disusulkan di WA enggak apa-apa. Kira-kira
0: itu lah, Mas Yuri.
1: Apa, Pak Jono?
0: Dari Sumatera itu loh.
1: Dari Iyet Bustami.
0: Iya, Iyet Bustami.
1: Iyet Bustami yang saya pilihkan kalau yang ngetren di dangdut itu ya Zapin Dut itu, Laksmana Raja ya. Di laut
0: ya,
1: itu.
0: Iya betul.
1: Oke.
0: Okay. Ya karena pernah perpisahan itu, Mas Ari. Saya di Pekanbaru itu, makanya lagunya kok inget terus itu.
1: Mm-mm. Jadi selalu terekam dengan baik di lagu tadi ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Kan, ya kenal apa Mas Ari dengan sama-sama wong nyambut gawe.
1: Iya. Salamnya dulu dong Pak Jono buat siapa ini?
0: Yang baru masuk udah siapa?
1: Sampean aja Pak, jenengan aja.
0: Oh, gitu. Sopo ya sing biasanya ndang do Pak Imam.
1: Mm-mm. Ya.
0: Terus Pak Breng, Pak Bram, Pak Bram ya.
1: Iya.
0: Terus Mas Alan, Cak Wit, Pak Yanto.
1: Oke. Okay.
0: Pak Yanto kalau Senin tuh Seninan dia.
1: Iya.
0: Alhamdulillah ya, memang dia aktif ya.
1: Oke, betul sekali.
0: Saya enggak bisa, Mas. Belum bisa gitu.
1: Ya, nanti kalau sudah bisa nanti jawil Pak Yanto biar bisa berangkatnya bareng ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Mm-mm.
0: Bersyukur aja. Terus itu Mas Ari, yang mau jagung.
1: Ya.
0: Siapa Mas Ari?
1: Ada Bang Imam.
0: Bang Imam juga.
1: Mm-mm. Cak Dul.
0: Cak Dul, iya.
1: Ya.
0: Ya, saya lupa Mas Ari.
1: Untuk semuanya saja.
0: Iya, gitu.
1: Oke, siap.
0: Karena habis makan puluh lali kaki.
1: Pak Jono terima kasih banyak, Ge.
0: Terima kasih banyak.
1: Ge. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono Mitra dari kawasan Tembelang. Di belakangnya ada siapa lagi? Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Sukardi terima kasih. Apa kabarnya?
2: Kabarnya baik-baik, Mas Ari.
1: Ya, alhamdulillah, baik-baik saja.
2: Agung sama Mama Titin, kata no berita gitu, wow.
1: Mm-hmm.
2: Ya, Mama Titin, ayo makasih dia cucian.
1: Iya, Pak Sukardi.
2: Oh, wong rene, ayo Mas, ya, kok apa Bram nih?
1: Mister Bram, oke. Okay. Ya, selamat sore, selamat mendengarkan.
2: Baik ngerungok, no wong itu, Yohan.
1: Oke. Okay.
2: Ya Pak ya.
1: Lagunya apa Pak ini nanti Pak?
2: Iku Umar Amal sudah belum?
1: Belum.
2: Samen iku menek ujume wong korban emben. Samen kayak pengorbanan.
1: Pengorbanan baik. Saya siapkan lagunya. Salam buat siapa Pak Sukardi?
2: Semua saja Pak Jono wis gak usah te, mikir-mikir wis beres lapang ngenangan barang.
1: Iya. Oke.
2: Cara ya. Pak Sukardi ngono lapo
1: bingung-bingung. Oke. Yes. Pak Sukardi terima kasih banyak, ditunggu lagunya ya.
2: Pengorbanan ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sukardi sudah bergabung. Mitra, ini ada tulisan dari Jawa Pos Radar Jombang, diuploadkan hari ini tadi sekitar jam 8:30 pagi. Kecelakaan tunggal itu terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto yang masuk Desa Jombok, Kecamatan Kesamben pada Senin pagi, Mitra. Sebuah pickup Panther bermuatan kaca ini mengalami kecelakaan usai ban belakang kendaraan terlepas. Wah, ngeri juga kalau di tol, kemudian ngelihat kendaraan kencengnya begitu, terus kemudian bannya itu terlepas. Dari data yang dihimpun, kecelakaan terjadi sekitar pukul 6.20, Mitra. Ini disampaikan oleh Kepala Departemen Operasional Astra Tol Jomo, Yuni Rihal, menjelaskan bahwa kendaraan yang terlibat merupakan pickup Panther bermuatan kaca sekitar 1,5 ton. Ini kalau dari foto yang terupload ini Mitra, banyak pecahan kaca ya. Pecahan kaca yang diangkut, kemudian bannya ini terlepas, bannya Panther, kemudian ini informasinya, kendaraan pickup Panther Nopol AE8765FB itu dikemudikan Hendy, warga Caruban. Kendaraan itu Mitra melaju dari arah Caruban menuju Sidoarjo dengan kecepatan sekitar 80 km. Kalau di tol ya lumayan kenceng ya. Ini ada di lajur kiri. Sekitar ada di kilometer, di tempat kejadian ya, kilometer 702 plus 200A. Ban belakang kiri kendaraan itu terlepas Mitra, hingga pengemudi kehilangan kendali. Benar saja, ya kan? Karena rodanya terlepas, akhirnya kan nggak bisa dikendalikan kendaraannya. Kendaraan kemudian menabrak guardrail bahu jalan sebelum akhirnya berputar arah. Dalam kendaraan tersebut ada 5 orang Mitra, penumpang dewasa. Seluruh korban dilaporkan selamat meski 2 orang mengalami luka ringan. Korban luka ringan masing-masing Hari 43 warga Caruban, lecet di bagian dagu, serta Wawan 25 tahun warga Caruban, lecet pada jari tangan. Hendy 51 tahun, Agus Santoso 40 tahun, dan Budi 50 dilaporkan selamat tanpa luka serius. Seluruh korban menolak dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Petugas tol bersama PJR melakukan penanganan di lokasi kejadian dan mengevakuasi kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Hati-hati Mitra, di jalan ya, karena kecelakaan itu mengintai kita setiap saat. Setidaknya kita bisa cek-recek lah kendaraan kita sebelum kita pakai. Dangdut Asik Suara Juang masih terus ada dengarkan sampai nanti jelang pukul 5 sore.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
3: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka, mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
5: Radio Suara Jombang.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Mitra, era digital itu memudahkan kita untuk mengakses informasi. Kalau Anda kepo dengan kegiatan-kegiatan dari pemerintah Kabupaten Jombang, Anda bisa ikuti di akun Instagramnya, follow juga di sana di jombang_kab. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang terupload oleh admin dari pemerintah Kabupaten Jombang, Mitra, termasuk kegiatan-kegiatan bupati dan juga wakil bupati Jombang, begitu ya. Termasuk juga program-program terbaru. Jadi monggo Mitra, kalau lagi santai scroll-scroll agar bermanfaat, Anda bisa searching di akun Instagramnya di jombang_kab begitu. Saya Ari Suara Jombang Mitra, pantauan cuaca juga saya tunggu Mitra. Siapa tahu bisa bermanfaat info dari Anda yang sekarang mungkin berada di jalan begitu kan. Tetap saya pantau melalui radar bmkg.go.id. Kawasan Jombang ini sudah mulai mendung lagi, kemudian hujan derasnya masih tetap sama. Kawasan Peterongan, kawasan Tembelang, juga Ploso, ini gerimis begitu ya. Monggo tambahan informasi dari Anda Mitra. Dangdut asik suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Mister, apa kabarnya Mister?
3: Alhamdulillah. Baik-baik saja, sehat mas.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Mari berkunjung dari pondok jenanya tadi ya.
2: Iya betul. Habis nyinaoni arek-arek itu loh. Iya. Tadi itu.
3: Oke mas. Gih. Saya nanti pengen ditemani anggur merahnya Megizet.
2: Anggur merah Megizet.
3: Yang membuat senyum membawa luka.
2: Oke. Senyum membawa luka atau anggur merah?
3: Ayo pon ayo. Soalnya saya dulu minta anggur merah tak keliru.
2: Iya, senyum membawa luka ya. Anggur iya. Merah, gitu iya. Kan. Oke, salamnya buat siapa ini, Mister?
3: Ya, seperti Pak Sukarti memang biar temannya Oman semua ini. Mm-mm. Salamnya untuk teman-teman tercinta semuanya.
2: Yes.
3: Tidak terkecuali. Selamat menikmati Om Ari.
2: Iya.
3: Makasih.
2: Oke.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Bram dari kawasan Brambang Dewa. Brambang masih terpantau cerah Mitra ya. Masih belum turun hujan atau mendungkah begitu ya. Di belakangnya ada siapa ini? Dangdut asik suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Breng ini ya.
4: Iya, Sir.
2: Oke, apa kabarnya?
4: Alhamdulillah, baik-baik.
2: Masih belum turun hujan kawasan Sumbermulyo ya?
4: Masih, jam 3.
2: Mendung tok ini sepertinya.
4: Nah, ini sekarang mendung.
2: Iya, mendung aja.
4: Turun, turun lumayan.
2: Krimis.
4: Krimis,
2: rodok deres.
4: Iya.
2: Masa rodok deres?
4: Loh, lah, latarku.
2: Iya.
4: Lumayan.
2: Oke, lumayan. Siap, Mister Pak Breng.
4: Iya.
2: Lagunya apa nanti?
4: Lagu sing enak-enak gak golek kaya Pak Jono mang di lempet lemari. Wah, aku sampe weran
2: golek. Apa ini?
4: Aku biasa ya.
2: Sapu Tangan Merah.
4: Iya.
2: Oke. Siap, saya boleh siapkan dulu salamnya untuk siapa?
4: Salamnya Pak Sukarti.
2: Heeh.
4: Mama Yeti.
2: Ya.
4: Bunda Yeti.
2: Heeh. Oke.
4: Okay. Pak Bram tadi.
2: Heeh.
4: Bu Wawan, Bu Yuminten.
2: Iya.
4: Pak Wati.
2: Heeh.
4: Mas Alan, Mas Gilang.
2: Yes. Untuk semuanya. Salam juga buat Bu Breng ya.
4: Iya, makasih. Mm-mm. Assalamualaikum.
2: Monggo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Breng. Yang ada di kawasan Sumber ada Bu Juminten, Bu Girah juga, kakak tercinta dari Bu Wan dan semuanya saja yang sekarang lagi mendengarkan. Kalau di situ sentra pecel dan sentra tahu Mitra ya, ya pengrajin tahu, kemudian pengusaha pecel, selamat mendengarkan sambil masak atau apapun itu. Saya ketemu dengan Mbak Suci, Mbak Sami Sunda Group. Assalamualaikum, selamat sore Mas Ari, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mau dong request lagunya Dul Sumbang, Rindu Aku Rindu Kamu. Lagunya kesukaan Dede Nail ini. Ya Dede Nail, apa kabarnya ya? Salam untuk semua pendengar Radio Suara Jemaah FM. Teruntuk Mas Ari, selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama. Bapak Enceng, Mas Ari, request lagunya Elvi Sukaisih, Gula Gula. Salam buat Mr. Bram, Mas Gilang, Pak Sukardi, dan semua pendengar Suara Jemaah FM. TKS Mas, salam. Oke, terima kasih. Ada Pak Nasir, kawasan Delanggu bersama Purwanti dan juga Ayuni, Jabaran Delanggu, Mojokerto. Request lagunya Tidak Semua Laki-Laki. Itu ya. Oke, ditunggu nanti. Yang lain, Mitra. Saya akan berikan kesempatan lagi untuk Anda kalau misalnya pengen request lagu, telepon atau WA. Masih bersama Dangdut Asik Suara Jemaah FM sampai nanti usai di jam 5 sore.

0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Ser ceke ceke cek, ser ceke ceke cek,
2: dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
3: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jomba.
1: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini

0: memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
1: Bersama KPK, berantas korupsi. Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Mitra, karena nanti maghribnya itu pukul 17.22 Mitra, jadi nanti saya closing di jam 5 kurang 15 Mitra, karena pengajiannya itu agak panjang menitnya, jadi biar nanti tidak kepotong, jadi saya awali begitu. Jadi untuk komposisi bagus, ini tinggal 2, kalau ngejar nanti ya 3 begitu. Saya ketemu Mbak Sami Sunda, Mas Ari, Assalamualaikum, selamat sore, Waalaikumsalam. Saya itu selalu setia dengan dangdut asik suara Jombang FM loh Mas Ari. Ya, terima kasih Mbak Sami Sunda. Mau dong nanti kalau ada waktu diputarkan lagunya Lukaku Evita Mala. Salamnya untuk semua pendengar setia suara Jombang FM yang lagi bersantai. Iya ya, sore hari seperti ini lagi santai sama keluarga, mendengarkan radio. Radio yang diputer itu ada di ruang keluarga, ada di dapur, ada di ruang tamu. Suasananya itu enak banget. Apalagi sudah kenal dengan penyiarnya, pasti disapa. Mbak Sami Sunda sekeluarga, semoga berbahagia selalu. Ini teruntuk Mas Ari, selalu sehat dan bahagia. Hatur nuhun pisan, ey. Oke, terima kasih banyak. Ada gula-gula milik dari Elvis Sukaisih Mitra. Akan saya putarkan spesial untuk Anda dan yang sudah request lagu ini. Ada Mbak Penceng dari kawasan Blimbing. Selamat mendengarkan.

Mitra, sesuai janji saya tadi, saya harus segera undur diri dulu dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Matur suwun ya, bagi Anda yang sudah mendengarkan program Dangdut Asik Suara Jombang untuk edisi hari ini. Sesaat lagi Anda bisa mendengarkan kajian Islam sore, Mitra. Nanti akan dibahas oleh Ustadz Khairil Anam adalah bohong yang diperbolehkan. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Roni.
1: Radio Suara Jombang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kafaratul majlisi ayyakulal abdu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Kafaratul majlisi utawi kafarote majlis, pelebure majlis. Oke, maksudnya yang dilebur niku nggih dosane ngoten Bapak Ibu. Teng majlis niku lak panggonan lungguh kumpul-kumpul ngeten iki jenenge majlis. Dadi nek ana wong kok kumpul lungguh-lungguh niku berarti majlis. Ngoten niku majlis niku bahasa Arab nggih maknane anggere ana wong kok lungguh kumpul-kumpul berarti majlis. Nggih, termasuk sing do tenggene napa kafe-kafe niku kan nggih do kumpul lungguh-lungguh. Ya niku nggih majelis niku asline. Nggih. Dadi mo bedane niku di bahasa Arabno ngoten mawon. Nggih. Dadi intine iku nek kumpul-kumpul lungguh lah ngoten niku jenenge majelis. Lah niki wonten kafarote. Kafarot niku nggih pelebur dosa. Mergo nek wong niku kapan kumpul nggih, diakoni ora diakoni iku ya ana dosane. Wonten mbuh ngomonge, mbuh sikape nggih, apa prilakune itu menimbulkan dosa. Wonten. Kados teng ngriki ngeten iki kumpul-kumpul sawangane ngeten iki niki ana dosane, terutama sing paling akeh nggih kula niki. Soalnya sing akeh ngomongnya kok nggih. Nah, jenengan malah gak salah blas, gak dosa blas, wong karek lungguh ngrungokno terus senden tembok karo ngontak ngantuk, dosane teng pundi ngoten. Nah, makane terus ya apa ben dosa niki kelebur. Nah, ngoten niku wonten dungane, niki wonten dungane. Niki dawuh Kanjeng Nabi ayyakula. Iku yento ngucap sopo al-abdu kawula ngucap subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Niku lek dimaknani subhanaka maha suci panjenengan Allahumma duh Allah wa bihamdika lan kelawan puji panjenengan ashadu nyekseni sapa kula an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud illa anta kejawi panjenengan wahdaka halis wijine panjenengan la syarika ora ana kanca iku maujud laka laka kedue panjenengan astaghfiru nyuwun pangapura sapa kula ka ing panjenengan wa atubu lan tobat sapa kula ilaika dhateng panjenengan. Dadi intine kafaratul majlis niku nek diucapno nggih niki subhanakallahumma wa bihamdika. Dadi memang sunah niku nek dilakoni apik oleh ganjaran. Nek ora dilakoni ya ora apa-apa, ya ora dosa. Ngoten. Dadi nek wis majelis niku bubar, niku diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Ngoten. Jadi intine tengkriku ditutup karo njaluk sepura. Ngoten. Upami mboten atik ngoten-ngoten yok napa, Pak. Ya jane ora apa-apa misale. Niki mawon ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun ngoten. Iki ya kafaratul majelis asline, cuma kafaratul majelis versi Jawa ngoten lho. Nek versi Arabe kan ngoten iki. Jadi ampun ngantos nek bubar acara, bubar kumpul-kumpul itu terus peletas wonten. Lah, setidaknya itu ada permohonan maaf lah, ada permohonan maaf. Iki njaluk, njaluk sepuro. Mergo nggih niku wau, diakoni ora diakoni, niku nggih wonten salahe, wonten kelirune, rumangsane kene sing ngomong ku ya apik ngoten. Wis gak ana kelirune, tapi jenenge wong ku macam-macam. Nggih. Sing kene nerangno genah-genah ngono. Kono ya ana sing lara ati, bolak-balik kok aku wae sing digawe conto. Padahal kene ya ora gawe conto kono. Tapi ya delalah kok ya pas ngoten. Lah tersinggung. Niki kan berarti ngarakno wong liya tanpa disadari ternyata niku kadang-kadang ucapane awake dhewe niku ngelakno wong liya. Ngoten. Lah opo meneh kok sampai diduding-duding terus diceluk jenenge, wah terus diunen-uneni, wah tambah nemen nek niku. Wong sing karuan ngomongnya dihati-hati, ngontene jenek sing tersinggung kadang-kadang. Nah, makane nek wis buyar niku terus njaluk sepuro. Wonten. Utawa nggih ditutup kalih niki donga kafaratul majelis niku wong intine teng kriku kafaratul majelis teng akhir niki. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Nggih. Kula nyuwun pangapunten Gusti, kula tobat Gusti. Wonten. Mergo wau kumpul-kumpul niku ya ana salah, ya ana kelirune. Sebenarnya tenggene ngriki to astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, lah tenggriki niki sebenarnya memberikan adab, adab tata krama. Tiyang niku lek njaluk sepura, nyuwun tenggene Gusti Allah, niku aja langsung. Nah, diawali dengan muji-muji riyin tenggene Gusti Allah. Niku lek intine muji-muji subhanakallahumma maha suci panjenengan wa bihamdika. Nggih, lan kelawan puji panjenengan. Asyhadu alla ilaha illa anta, kula nyekseni mboten enten pangeran kejawi namung panjenengan. Wonten la syarika laka, mboten enten sing ngancani jenengan. Wonten. Terus lagi astaghfiruka, kula nyuwun pangapunten Gusti. Lho ngoten wong njaluk, njaluk-njaluk niku adabe ngoten. Ngoten. Wis padha karo anake dhewe niku lho Bapak Ibu. Anake dhewe iku lek njaluk-njaluk dhuwit kok moro-moro terus menteng kelek, Pak, njaluk dhuwite. Niku sing arepe ngekeki ya rasa-rasen. Ngoten. Lah coba njaluk dhuwit ku diawali muji-muji riyen, apa meneh karo dipijeti, karo dilus-lus ngoten. Jadi asline iku ya ya wis sama dengan kehidupan kita. Awake dhewe kepengin apa-apa awalilah dengan muji-muji, awalilah dengan amal yang baik dulu. Makanya awake dhewe lek ndonga wonten niku diawali karo amal apik dhisik. Lah niki amal apik niku dadi wasilah, dadi lantaran. Padha karo anak niku ape njaluk duit ana karepe niku srewegep dhisik ya korah-korah. Ya resik-resik omah, ya olah-olah, wis tuwandeng gawe penggahan omah iki diatasi kabeh, bareng wis mari kabeh jebret terus lagi njaluk duit. Kira-kira dikeki napa mboten? Oh ya dikeki, wong wis korah-korah semono akeh resik-resik omah, mosok njaluk duit ora dikeki. Ya akhirnya dikeki. Malah lek ngekeki akeh ditambah-tambahi wong sak durunge ngamal dhisik kok. Wonten. Lah iki ora lapo-lapo umbah-umbah ora gelem korah-korah ora gelem mok tura turu mongan mangan gitu. Nek bengi keluyuran cangkruan sampai jam loro sampai jam telu wesok penggaweane turu terus moro-moro njaluk duit sing ape ngekeki lho rasa-rasen wong penggaweane mok tura turu mongan mangan kok moro-moro njaluk. Ayo coba tandang gawe dhisik. Ngoten. Ngelakoni amal dhisik. Niki sing ngekeki ya nyah-nyah-nyah. Brah-brah-brah-brah nek ngekeki nggih akeh wong tandang dhisik. Lah niki kalih Gusti Allah nggih ngoten. Mangane awake dhewe niku nek sadurunge nyuwun nang Gusti Allah amal dhisik, maca Quran dhisik. wonten. Syukur-syukur 30 juz diwaca kabeh. Wah, lak sawi niku, Pak. Ya nek suwi ya maca kulhu ae wis. Nah, kulhu ping 3 kan padha karo khatam sepisan. Nek kulhu ya Yasin lah kok sawangane kulhu kecepetan. Yasin, Yasin. Yasin niku lumayan. Jadi ya rada pantes ngoten nggih. Rada pantes. Mergo maca Yasin sepisan padha karo khatam ping 10 malahan. Nah, dadi nek sawangane kok kulhu kok rada kecepetan ya wis Yasin lah rada member Yasin niku. Maca Yasin, terus tahlil, selawatan wis isine niku amal apik tok. Lah mari ngono terus lagi nyuwun nang Gusti Allah. Wo iku ya diparingi. Lah iki ora lapo-lapo mok turu moro-moro terus nyuwun nang Gusti Allah ya. Ya angel nih. Makanya kafaratul majlis niki wau intine asline tenggene astaghfiruka wa atubu ilaika. Mok ngoten tok. Cuma nggih dikawiti kalih niki wau. Nggih dikawiti subhanakallahumma wa bihamdika. Ngoten. Jadi mang etikane ngoten. Jane nek perlu niku sakjane nggih. Niki dawuh ulama-ulama niku jane mujine niku sing akeh. Mujine sing akeh lah terus nyuwun. Nah, nyuwune aja akeh-akeh, kadang kualik. Mujine mok titik jalukane sak arep ndayat. Njaluk dadekno DPR, njaluk dadekno bupati. Teko ndi wong dungane mujine mok sak kelemet kok. Dadi mujine sing akeh, makane ana sing nganjurno niku sak durunge ndonga niku Asmaul Husna. Asmaul Husna niku lak nyebut asmane Allah kan nggih, asma sing apik-apik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz niku kan muji-muji Allah kabeh. Nggih. Asma-asmane sing apik Allah niku di unekno kabeh. Lah baru terus nyuwun ngoten. Nggih, tapi nek kafaratul majelis niki wau nggih lumayan rada akeh pujiane. Terus isine mau nyuwun sepuro tok. Nah, dadi sak durunge nyuwun sepuro, ngelem-ngelem dhisik nang Gusti Allah. Subhanakallah, subhanakallahumma wa bihamdika. Niki sing iso, nggih. Sing ora iso ya wis. Nggih, semanten nyuwun pangapunten ingkang kathah, ngoten mawon ya ora apa-apa. Kula biasane sing ngeten niki wau. Nggih, nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kula jarang maca niki kafaratul majelis. Ya ya mergo rapal niku mergo gak tahu wong biasane model Jawa kula. Dadi anggere bar acara tak tutup yupainten ketiban boto kukune jepat sambatan loro ngoten. Cekap semanten atur kula menawi lepat nyuwun pangapura. Iki nggih kafaratul majelis niki. Cuma versi Jawa ngoten. Wong intine kafaratul majelis niku njaluk njaluk sepura ngoten. Dadi nek diarapno kaya dawuh Kanjeng Nabi nggih ngene iki subhanakallahumma wa bihamdika. Tapi upama cara Jawa nggih oleh ora apa-apa. Wong intine njaluk sepura. Pun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullul kadhibi yuktabu ala ibni adama illa salatan. Kullul kadhibi utawi saben-saben goroh. Kullul kadhibi utawi saben-saben goroh yuktabu iku ditulis apa goroh ala ibni adama. Ala ibni adama ing ngatasé anak putune Nabi Adam. Illa salasan kejaba telu. Ar-rajulu rupane wong lanang. Yakdhibu kang goroh sapa rajul fil harbi ing dalem perang. Fa innal harba mongko sak temene perang khid'atun iku mbujuki. Warrajulu lan wong lanang yakdhibu kang goroh sapa rajul alal mar'ati ing ngatasé wong wedok. Fayurdi mongko ngridakake sapa rajul ha ing imro'ah. Warajulu lan wong lanang yakdhibu kang goroh sapa rajul bainar rajulaini ing dalem antarane wong lanang loro. Lius lihat supaya ndameake sapa rajul bainahuma ing dalem antarane arrajulaini. Rawahu Ibnu Sina. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullul kadzibi yuktabu ala ibni adama illa salasan. Bahwa goroh, bujui, bohong niku ditulis. Maksudnya ditulis iku ya ditulis perbuatan dosa. Dadi nek enek wong kok mbujui ya mungkin dicatet karo malaikat. Iki termasuk perbuatan dosa. Kecuali telung perkara. Lah niki. Berarti napa maksudnya Bapak Ibu? Telung perkara niki senajan bohong, senajan bujui, ora apa-apa ya ora dosa. Berarti oleh ngoten. Berarti dawuh Kanjeng Nabi, bujui nanggone telung perkara niki oleh gak apa-apa. Ngoten. Jadi memang pada prinsipnya jenenge al-kadzibu, jenenge bohong, bujui niku ora oleh, dosa, haram. Tapi wonten pengecualian, kejaba nanggone telung perkara. Berarti telung perkara niki oleh bujui. Napa mawon ar-rajulu yakdzibu fil harbi. Wong sing bujui ketika dalam perang. Wonten oleh. Berarti perang niku atik jujur apa anane malah kalah. Nggih. Okay. Ya kudu pinter bujui wong. Al harbu niku khit'atun. Perang niku siasat. Ya siasat niku lak intine bujui ya kudu pinter bujui. Wong perang kok jujur apa anane? Bosmu ndek ndi ndelike? Kok diduduhno apa anane? Wah ya ajur niki. Ya kudu bujui. Jadi misalnya ono sing kecekel dadi tawanan kon duduhno pemimpinmu ndek ndi, komandane ndeleke nang ndi, markase ndek ndi. Lho aja ngomong apa anane ya bujukno ora apa-apa. Wong perang kok. Nggih, dadi nek perang bujuki ora apa-apa oleh. Nggih. Bahkan nuwun sewu. Nyemir rambut niku nyemir rambut. Nggih. Nyemir rambut niku nek nyemire ireng niku kan asline ora oleh, haram. Tapi nek selain ireng niku oleh. Tapi dalam hal perang niku oleh. Disemir ireng niku lho oleh, Bapak. Lah niki lak bujuki to nggih. Wong jane iki wonge wis tuwek wong rambute muabluk ngoten. Lah iki nek gak dibujuki, gak disemir ireng, nggih to, budal perang atik rambute putih-putih, wah musuhe tambah kemlinti, tenang ae ndak. Musuhe awake dhewe tuwek-tuwek kok. Lah akhirnya terus disemir ireng, ngoten. Disemir ireng kan ketok gagah, ketok nom-nom. Bujuke napa mboten niki? Kaya bujuke wong asale tuwek kok, engke rambute wis putih, disemir ireng. Oleh dalam hal perang niku oleh ngoten niku. Jane nyemir rambut niku ora oleh, nyemir rambut ireng niku ora oleh. Tapi gara-gara niki urusane perang dadi oleh. Padahal niku ge bujuke musuh. Soale lek gak disemir ireng, wah kono tambah kemlinti musuhe engko. Tapi lek kene ketok gagah-gagah, rambute ireng-ireng, wah durung-durung musuhe wis wedi. Wah yuh, lah kono kok jek nom-nom gagah-gagah, rambute ireng-ireng ngoten. Wadah asine wis tuwek-tuwek. Niki oleh. Mbujuki ngoten niku oleh. Ngoten. Nggih. Pemenah niki tujuane niku gawe nyenengno. Nggih. Mangke masuk teng ngriki niku, nyenengno bojo niku ya kadang oleh. Ngoten. Dadi jane rambute putih tapi terus disemir ireng. Sak jane ora oleh nyemir ireng niku. Tapi mergo niki gawe nyenengno bojo. Ngoten. Oleh. Ngoten. Lah jane lak bujuki to nggih wong wis rambute putih kok disemir ireng kan berarti bujuki. Tapi wong tujuane gawe nyenengno suami, gawe nyenengno istri oleh. Wonten. Lah mangke nek nyawang bojone kok rambute putih kabeh terus peyok kabeh kan sarasen. Terus akhirnya nang warung kopi, gak tau gelem nang omah. Lah niki repot niki gara-gara ngoten niku wae. Mangkane digawe semangat sing rambuté putih-putih, semiren ra apa-apa. Dene bojone betah teng omah. Oleh. Lah niku bujuke, Pak. Ora apa-apa wong bujuki gawe kaapian kok nggih. Nah niki oleh. Mangkane niki termasuk sing nomor loro niki. Warajulu yadhibu alal mar'ati. Nggih. Suami bujui istri ini oleh Bapak Ibu. Tapi bujui sing apik lho nggih. Bujui sing apik. Lah nek bujuine ora apik ya ora oleh. Wong bayaran 10 juta kok munine 5 juta. Lah iki sing 5 juta nang ndi ngoten. Lah niki bujui sing ora oleh ngoten iki. Nggih. Dadi bujui koyo mau rambutnya disemir, sing sakjane putih disemir ireng oleh. Dadi ben ketok gagah. Wonten ben ketok enom, ben ketok ganteng, akhirnya bojone seneng oleh. Utawa sumalike sing istri nggih wonten jane rambuté putih tapi ya ben sing suamine niki betah tenggene omah, jane ora ngopang, ngopi ae. Terus rambuté disemir ireng oleh. Niku nggih bujuki bojone oleh. Nyonten. Malah kadang-kadang bujuki niki perlu. Nek apa anane wonten niku malah kadang dadekno geger kok Bapak. Wong direwangi masak sekesuk sampai raine angus kabeh. Ndelalah lek masak ora ana benere, ora ketepaan. Awasin wonten. Suguhno bojone ditakoni enak to Pak masakanku? Enak wong sing masak sampean kok. Asline ora enak. Tapi dekne ngomongnya enak. Bujuki napa mboten niku? Bujuki tapi oleh mergo demi keapian. Atik ngomong jujur apa anane? I masakan napa dapurane kaya ngene? Wo, titenono meneh. Wis masak-masak dhewe kene, kene direwangi masak sampai rai angus kabeh tambah diunen-uneni. Tambah dicelathu, wong karek mbadok tok kok kakehan lho, tambah ra karu-karuan iki mangke. Makanya nek ngomong, wah enak masakannya sampean. Gak ono masakan sak Jombang paling enak. Kejoba masakannya sampean. Wah seweneng. Wadale wasin. Akhirnya ditakoki. Lah nek enak kok sithik Pak. Lah piye wong sithik wis kerasa kok. Oh berarti kasinan masakan kuwi nggih. Lah nek ngeten kan gak nglarakno ati to Bapak Ibu nggih. Dadi ora gelo nemen-nemen. Dadi bujuke iki ora apa-apa. Pokoke intine demi kemaslahatan oleh ngoten. Tapi lek bujuine niku justru tidak membawa kebaikan, menjadikan problem, apalagi menjadikan konflik. Ini yang jadi masalah, itu ndak boleh. Ngoten. Dadi gampang kok sakjane niku. Nggih. Asal bujuine niku demi kebaikan maka boleh. Sing disebut telu Kanjeng Nabi niki mboten mutlak telu, tapi ini bisa dikembangkan dalam kasus apapun karena tiga perkara niki intine teng riku demi kemaslahatan, demi kebaikan. Ngoten. Ana wong diuber-uber arepe dipoateni, melayu, dadak teng arepe sampean melayu. Ngoten. Melayu jenengan semerap nek wong niki diuber arepe dipateni. Ngoten. Mari ngono sing gawa golok, gawa arit sing nguber niku wae terus takok jenengan. Jenengan semerap tiyang sing melayu ngeten niki wae. Mboten semerap, lah kan bujuki. Soale atik diduduhno, entek dipateni temenan karo wong niki wae. Nah, ngoten. Nggih. Nah, bujuki demi kebaikan itu boleh. Atau mungkin disiasati Bapak Ibu, disiasati. Wonten sing nyiasati niku ngenten. Dadi nek ana wong takok ngoten niku, terus maju satu langkah, terus ngomong ngeten, sak joke aku ngadeg ndek kene, ora enek wong sing mlayu nang ngarepku. Ngoten niku lak mboten bujuki to nggih. Lah mboten bujuki. Lah mau kan aku ngadeg ndek kene, terus mari ngono aku maju satu langkah. Lah sak joke aku ngadeg ndek kene iku lho ora enek wong sing mlewat nang ngarepku iku lho ora enek. Ngono. Niku koyokane bujuki tapi ora bujuki. Wong anjane bener kok. Dadi ngoten niku nggih. Dadi niki oleh. Kaya Imam Syafi'i niku Pak. Nggih. Riyen niku jaman khalifah sinten ngoten nggih. Niku khalifah niki banyak membantai para ulama. Jadi ulama-ulama niku dibantai gara-gara napa? Kon ngakoni nek Quran niku napa jenenge nggih? Hadis. Padahal Al-Qur'an niku kalamullah al-qadim. Ngoten. Kalame Gusti Allah sing dhisik hadis niku ya ciptane manungsa ngoten niku. Lah ulama-ulama niku kan kekeh kongkon ngarani hadis niku ngarani nyer niku menyalahi aturan. Lah niki delalah khalifah niku nggih rada zalim anggar gak gelem ngakoni hadis dibantai, gak gelem ngakoni hadis dibantai. Banyak ulama-ulama itu dibantai gara-gara ora gelem ngakoni Quran niku hadis. Bareng kena Imam Syafi'i. Wah. Iki engko nek aku jawab hadis Quran niku nyar. Wah aku ya melok dibantai kaya ulama-ulama dhisik. Nggih. Jadi di hadapan seorang khalifah itu Imam Syafi'i ditakoni, "Piye menurut pendapatmu, Quran iku qadim apa hadis?" Ngoten. Wah akhire nggih rada mbujuki Imam Syafi'i niki. Wanjane Imam Syafi'i ya rada pinter. Tapi mbujuki niki akhirnya dadi oleh. Ngoten. Niku jawabe ngoten. Az-Zabur wa Taurat wal Injil wal Quran kulluha hawadis. Kulluha hawadis. Kullu hadhihi hawadis. Kalih ngacungno tangane niki. Hadhihi hawadis, kullu hadhihi hawadis. Wonten. Dadi Quran, Zabur, Taurat, Injil kabeh iki hawadis. Tapi sing dimaksud Imam Sa'wi sing hawadis ku sing iki. Iki lho tanganku iki hawadis iki. Wonten. Lha niku ge akal-akalan ge mbuji. Aman Imam Sa'wi, ora sida di penjara. Ora sida di penjara. Niku teng Baghdad kejadiane niku wae. Suwe-suwe Imam Syafi'i niku nggih mikir. Wah, iki wong bujuki niku ya suwe-suwe ya konangan. Wah, mumpung durung konangan, akhire pindah teng Mesir Imam Syafi'i niku. Wonten. Pindah teng kene Mesir, sampai sedone teng Mesir, sampai dimakamaken teng kene Mesir. Nah, mergo biyen niku wonten khalifah, khalifah niku wis pemerintah sing zalim, ulama-ulama banyak yang dibantai gara-gara kongkon ngakoni Quran niku hadis. Ora enek sing gelem wong Quran niku qadim ya, kongkon ngakoni hadis. Akhire Imam Syafi'i niku nggih bujuke niku wae. Nggih. Dadi Taurat, Zabur, Injil, Quran nggih. Hadihi al-khawatis. Ini semua khawatis. Jadi yang dimaksud ini itu ya drijine niki wae sing khawatis. Niku mbujuki. Lah akhire terus wonten niki wae. Nah, wong mbujuki demi kebaikan itu boleh mboten napa-napa. Nah, termasuk malih teng mriki disebut mbujuki sing oleh ora apa-apa niku niki war rajulu yakdhibu bainar rajulaini liyusliha bainahuma. Ana wong bujuki di antara kedua orang, sing kedua orang niki asline gegeran, ora wawu, nggih tukaran nek ketemu neng-nengan, lek ketemu pecucu-pecucuan. Nah, pokoke intine wong loro iki gak rukun. Ki apa ben wong loro iki iso rukun ora gegeran. Wangkire ndekne bujuki. Misale A karo B ngoten gegeran Bapak Ibu. Jenengan pengen damekno A karo B. Akhire pas ketemu B ku diomongi, "Cak, sampean oleh salam teko A." Ngoten. Padahal ya ora titip salam. Ngoten. Tapi diomongno oleh salam teko A. Nek kira-kira wis kok sawangane wis mulai titip salam iki berarti ana tanda-tanda kepengin damai iki ngoten. Mangke sing B ya ngono. Ngoten. Wong iki ketemu A yo ngomong sampean oleh salam teko B. Padahal yo ora tau nang jenenge titip salam, tapi diomongno oleh salam teko A, diomongno oleh salam teko B. Malah kadang-kadang diceritakno, "Wah, sampean ku jarene si A iku wonge sabar, wonge apik, diuring-uring yo ora terus nesu, diuring-uring ora terus bales, diuring-uring ora lara ati, diapik-apikno." Padahal niku isine mbujuki tok, ora apa-apa. Wong tujuane lius liha bainahuma. Ben wong loro niki damai, ora gegeran, ora tukaran. Ngoten. Nggih. Dadi dalam hal-hal bujui ngoten niku nek demi kebaikan niki oleh ngoten. Tapi mangke konteksnya beda lagi Bapak Ibu, tenggene pembahasan kados ilmu hadis ngoten. Seorang rawi niku nggih tidak boleh berstatus sebagai pembohong. Nggih, rawi hadis niku yang menceritakan hadis niku. Orang yang berperilaku bohong kok menceritakan hadis, menyampaikan hadis, maka riwayat hadis niki tidak bisa dianggap sahih. Soale wonge bohong. Senajan bohonge niku bohong misale niki saking ketate nggih, saking ketate ben wong niku orang bujui. Jadi senajan bohonge niku misale mbujui pitik. Jadi arepe nyekel pitik niku lho, pitik diuber, dicekel kan angel. Nah, terus digawe jagung, digawe panganan ngoten. Lah kira kan pitike moro, bareng moro terus dicekel pitike terus dibelah. Nah, ini kan berarti mbujui karo pitik iki jebak ngoten niku. Itu dalam konteks pembahasan ilmu hadis niku ana wong kok mbujui kewan ngoten niku. Niku wis kategorine pembohong, ndak boleh. Ngoten. Berarti nek rawi hadis, nek kaya awake dhewe ora rawi ya ora apa-apa, mbujui pitik, mbujui manuk ngoten niku ora apa-apa. Lah soalnya lek ora dibujui angel cekel-cekelane soalnya niki. Lek ora sida nyembelih pitik. Ngoten. Nggih. Dadi pitik sing liar ngoten niku nyekel kan angel, ben gampang dibujui ngoten dikai panganan. Nek ngono panganane niku didekek kurungan, sing kurungane niku dibuka. Begitu ndekne mlebu terus diculno taline plek mlebu kurungan. Lah terus karek nyekel, karek nyembelih. Ngoten niku ora apa-apa. Niku nek awake dhewe, tapi lek sing nglakoni seorang perawi hadis itu cacat. Dia kalau meriwayatkan hadis, hadise ora sahih. Ngoten Bapak Ibu nggih, niki mawon ingkang saged kula aturaken nggih, nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun anggen kula matur. Lah niki kafaratul majelis tapi versi Jawa. Ngoten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini,
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Temukan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an hanya di Musik Ingat-Ingat Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Rai Mitra. Bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Baru di Senada Indonesia Pop.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Baru di Senada Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Malam hari, waktu yang paling pas untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan.

0: Temukan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an hanya di Musik Ingat-Ingat Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam, setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.
5: Rindu aku, rindu kamu, cinta kita.
6: Adalah

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

aku tahu kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC

0: atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
0: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
0: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
0: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Mutiara Kata Radio hari Suara ini. Jombang.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Radio Suara Jomba.
3: Yakin tetap mau fogging?
4: Wah.
3: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
4: Wah.
3: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Oh no.
3: Kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
5: Malam hari, waktu yang paling pas untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan.

0: Temukan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an hanya di Musik Ingat-Ingat Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi. Pesan ini disampaikan. Sikap.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: capek.
1: Kok pecah lagi bang?
0: Pecah lagi banyak.
1: Pecah lagi, ini katanya tadi udah mantap.
0: Ya sudah, yang depan tadi sudah ditempel 5.000.
1: Ganti yang belakang.
0: Yang belakang juga 5.000.
1: 5.000.
0: Ya,
1: mahal
0: 5.000.
1: Banget bang. Huh? Cuma tambah ban aja cuma 5.000 bang.
0: Ya sudah.
1: Berapa?
0: Ya sudah gak apa-apa, gratis buat kamu. Yang penting kamu jangan lupa selalu nempel di aku.
1: Aduh.
0: Ayo.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: sih lebih.
1: Oleh nangis ora aku.
0: Aja
1: ya. Sedih.
0: Sing manut wong tua, pancen ngguni wong tua iki jalukane ngono.
1: Iya. Sabar ya.

0: berkah talenta.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Radio Suara Jomba.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jomba.

0: Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberi

Dan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Temukan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an hanya di Musik Ingat-Ingat Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini.

0: Program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: lek suaraku persis Cak Mus Mulyadi. Monggo didung nang paling aku ya nomor 12 rasane. Cuma ya aku ki seneng karo lagune Cak Mus Mulyadi ku seneng mulane saiki aku ya wis persis lah pokoknya. Cuma ana sing rasani lek suarane Kartole ku sak arep koyo Nana Romangsah. Tapi ya sing nomor piro? Ala wong jaran mau nyambut gawe aku kudu mikir. Kadang-kadang soro awak gak mikir ya ono. Nyambut gawe awak gak soro tapi kepikiran terus ya aku iki. Iki wan kadungake ati tak semer wedi salah kedaden aku. Nang koyo tanggaku dhewe pinginane. Wes. Ya mergo ya iku aku wedi iku. Cuma lek kancaku tak andes iki. Sekarang ketemu lagi dengan saya. Iya, bayanglah Mas. Tahun 71 nok Malang tahu kepenak anu kepedhok. Saiki kepedhok maneh. Pancene wong gak mesti kadang-kadang ya kumpul ya enggak. Cuma lek terus kumpul terus kadang rendeng. Dek mesti rada nyengkre ya. Halo Cak. Ada. Ya ora wetengi tambah sak dandang.
1: Soale yang awak dhewe ku biyak kage.
0: Iya. Yang penting itu pikiran hidup.
1: Iya.
0: Akal akeh, Mbus. Bunga kali kanca, Mbok ya opo kok lak.
1: Iya. Ajene awak dhewe kanca cek gak remek.
0: Ya apa? Omah wis wah anyar ban ya.
1: Heh?
0: Omah di tingkat.
1: Iya, tapi iki sik awak dhewe ku arek-arek kan sik padha tak suntikno kabeh.
0: Lah kenapa lak ngono?
1: Lah munggah nang taji.
0: Ya bener
1: wae. Tapi yo
0: yang jane pangane kok.
1: Yo mari tak suntikno mari ngono tak potong. Ana kan lak bangkrut ta.
0: Iya, kanca wonge lak duwe lak perhitungan ta.
1: Selain iku awak dhewe yo mengolahragakan masyarakat.
0: Waduh.
1: Lah wingi mari bal-balan.
0: Oh sing nduk kertas ana iki?
1: Iya.
0: Seri 32.
1: Lho lho.
0: Sing mlebokno pisan sapa?
1: Awak dhewe.
0: Oh, sing mlebu nang ngone dhewe iki ta?
1: Heh.
0: Mlebu nang ngone dhewe ta?
1: Sing ping pindho gak nyejo safari. Makane iki mung terus gak tak jak.
0: Wong dek saiki uripe sena wis dibangun. Saiki lak karo balung bendo iku ah. Oh iku wis pendeke ngalorong-lorong ngidul wong loro. Kayak laron brondoli lah pokoke wis. Iya apa? Saiki objek menapa ae?
1: Awak dhewe objek wis ya lumayan.
0: Besi tua gelem.
1: Lho, awak dhewe kok besi tua ya? Lho, pekerjaan saya itu tidak terlalu berat tapi hasil.
0: Iya,
1: ya apa?
0: Kak soro cuma ya, hasil.
1: Soro.
0: Memuaskan
1: peri.
0: Memuaskan peri ya sih.
1: Lho. Perikanan. Ya, apa
0: enggak dulu? Bagian perikanan.
1: Ya, kupingmu paling duplek gak kumbelak. Kan gak tahu kumpul suwe balik gak mata kerungu.
0: Tapi rupanya sing pelat iku pendok. Wong mburi gak ono kanan mek peritok.
1: Lah iya.
0: Balik kanan nduk banyu urip. Perikanan. Oh, paket kantore nduk ndi saiki?
1: Lho, ya apa lah gak ero ta.
0: Lah ya kok ndi takon ben kapan kapan perlu
1: takon. Sing apa?
0: Lho, berkis pinggir ndi sih kok aku bengong gelek rono gak tahu
1: pendok. Sing ordinir Jamal. Jamal.
0: Jamal sing mlaku ae.
1: Ya iya, pancen dia bagian jalan pancen.
0: Oh, bagian kepiting ya?
1: Iya lah.
0: Awak oh, aku sing golek pemasaran iku.
1: Ngono.
0: Tapi mlaku apa di motor?
1: Sopo?
0: Ya
1: awak dhek manggon.
0: Oh, manggon.
1: Iya, ngono.
0: Jamal sing ngusungi.
1: Jamal sing gowo ngalor ngidul ku. Kon gak tau diparani ya kadang-kadang. Gak butuh
0: iya. Isik. Piro papat oh 1500 Mas.
1: Iya. Biasane ngono ya. Engko pare digodhok mateng ya melok mangan.
0: Oh, bagian berikan kantore pinggir ndi sih?
1: Lha yen greges pojokan iku tapi ya jam 1 bengi kadang-kadang jam 2.
0: Lah bukae lek kantor lek awan ah, jam 7 sampai jam 2 lah iku kok bengi.
1: Gak kantor.
0: Lah ya apa?
1: Mancing.
0: Wah, lah mancing lah.
1: Mancing.
0: Mulane kok anggotane Jamal barang.
1: Lho, kadang-kadang yo anu kal gede ngono, ketimbul-ketimbul tak biasae tak delok, ana ketimbul tuh. Yo biasae tak anggap biasae ngono.
0: Ya apa?
1: Ya biasa iku. Kuning-kuning biasae bareng tak cekel-cek kupluk arek-arek.
0: Oh, penake tadi masih mancing gak apa-apa, Cak. Sing penting nyambut gawe gak nganggur ya.
1: Iya.
0: Pokoke lak kaya. Lho, saiki objek apa liyane mancing ngono?
1: Kon gak ono tim-tim.
0: Aku yo ngetim cuma iwake sing gak ono. Oh, penake tim-timan. Yo gak apa-apa ngene, mben tak jak gelem.
1: Heh.
0: Tang 12. Nyarang, nyarang. Nyarang,
1: nyarang udan. Tim timang tak gak bolo muslimo.
0: Lho. Lho kak ngono ya tak sesel-seselno, gak apa-apa. Sing penting lak rukun nang, lu
1: mesti siji. Ya tapi figuran.
0: Lho,
1: penjejel.
0: Lho masih figuran tapi lak bayarane dicilikno.
1: Iya, iya.
0: Kok iku. Ing ngene, ya apa? Aku duwe montor, wis iku ae gentenono mari ya.
1: Lho.
0: Lah
1: kok iso tuku motor yo
0: apa? Lah pek ge momot iwak-iwak ge mot peting
1: wae. Iso mancing kon niku lho, kon niku masih ngono wong mancing kon tuku motor kon.
0: Lho pek menawa perlu gawe ngangkut Jamal, barang ngono kan penting ya. Pek ono Jamal dengkleh lho diangkut lho.
1: Ya tapi pancen awak dhewe ndolek anggota sik niki, wis ono wong kira-kira ya.
0: Apa?
1: 36.
0: Lho lho kok akeh temen?
1: Lho tak sebar luaskan.
0: Wah.
1: Iya lah mbok menawa ono dobel kadang-kadang lah ono
0: mancing dobel.
1: Lho tim-timan dobel iki.
0: Iki mancing ta tim-timan ngomong gak karuan iki.
1: Lho kan bagian ono sing masak.
0: Selare lemu lho model gak karuan ya.
1: Gak karuan yo apa
0: kok. Wis ngene, lek wong mancing iku pakanane apa sih?
1: Yo pakanane yo gak mesti yo. Kadang-kadang yo tak dolekno cacing.
0: Luar. Mulane awake geli lemu rek. Wetengi sak mene lah mangane cacing.
1: Lah apa aku mangan cacing iku?
0: Ayo wong mancing pakanane apa?
1: Ya cacing iku.
0: Iya. Wah ya enteng rek, masih oleh berarti kok kantor gak sampe kadang didol maneh. Lah apa mangan cacing?
1: Mang mulo ngomong mbek mantune biun.
0: Ngomong sing enak ta. Lah apa nyandanan njak wong suwek anu. Wong tuwek iku.
1: Ya terus-terusan nek dadi aja disetel mertuamu.
0: Gak anu, penuh pakane wong mancing lho apa? Sing genah ta ngomong iku.
1: Pakane ta.
0: Lah iya pakane.
1: Lah iya pakane cacing.
0: Wah, lah koyo manuk perenjak ae rek.
1: Lah ngono iki apa kon iki?
0: Lah dadi bendino lak timan lan ngeduk-ngeduk ngono ya.
1: Iya. Ya Pak. Gak ngono kon iki yo sing kon maksud apa sih kon iki?
0: Lah iya pakane wong mancing ku apa? Sing mancing, sing mancing.
1: Sing mancing kan?
0: Iya.
1: Biasa rek ngunungso ya.
0: Apa?
1: Ya makanan yang bergizi.
0: Lah iya apa ae?
1: Iya iwak itu
0: ya sembarang iwak apa
1: sego ya karena dulu ini rupanya soto rupanya ini soto
0: mau cari cacing
1: eh?
0: Cari cacing
1: ya kayak ini melok ini soto kok melok males gabung hujan
0: mulai ini ngomong barek wong sing hati-hati kadang-kadang ngomong ya bener dikisalah itu ada tadi kudu teliti bener masih gak ikutan sih barang itu kudu tanda tangan hati gue keliru bengidok pasawan gak teko
1: masih teliti ngono jarene numpak motor dange yo mlaku.
0: Eh, lek sokran, sokran iki tapi gak tahu gelem nyambut gawe soro-soro. Pikirane urip kok
1: sing wedok sak limarung.
0: Lho. Oh iya sik
1: wedok ya, marung tapi sing ngutangi kanca dhewe.
0: Gak apa-apa, eh keren. Eh.
1: Lho ya.
0: Sang lumpuk no kene rek.
1: Iya.
0: Iki bagian perikanan. Eh, kok nek gelem golek urang bagian ngempet-ngempet kali. Pokok betas loro pun dadi anggotane.
2: Temen gak cil. Kan iki bakal perikanan
1: lah. Lho ya apa ya tapi terang-terangan.
0: Kon
1: iku ya aja sampe mripat kudu awas. Lah aku terang-terangan wis ketok-ketok nek iwak lele ku wetok ireng gedhe wis ketok iwak lele.
0: Terus cekel?
1: Ya tak cekel cek sepatu ya tibane. Bengi lho kadang bengi ya rek.
2: Iku gak awas iku. Mulane tak saiki nek golek iwak iku aja nang kali. Enggak ya tambak dhewe aja.
0: Iya.
2: Omamu ku lak ono mburine tanah sing aku iku apa sing klowong iku. Klowong ono pisan iki.
1: Klowong kok diklowong
2: ya. Lah iya.
0: Kedua ono
2: kedua. Semermi to ilang ngono.
1: Arek iki ngomong celewa-celewa garo nek direkam ta kene.
2: Semermu ka ilang ono gawe tambah.
1: Lho lah aku terus adus ndi?
2: Lho wong adus kok repot sih.
0: Yo adus yo tambak kono ngombe lu tambak kono lho.
2: Lah iya. Pokok kalah mbek sapi.
0: Lah iya.
1: Awakmu gak tau kumul trimo. Ngomong kok iso.
2: Wis nyambut gawe melok aku nek ngono
0: kok. Lho
2: aku nak gane
0: lek bengi mancing lek awan melok sokran.
1: Wis awan nyambut gawe apa?
2: Lek apa? Nang gane pengairan.
0: Bu pengairan wis cocok bagian mancing pengairan. Kene sing ngempet banyu penuh sing seluruh ngono lho ya.
1: Ya tapi lek banyune mampet iwake gak ono lah. Apa sih tak pancing?
2: Ya gak tak empet ketok awakmu sing seluruh cil kon niku.
1: Ya mancing membutuhkan banyu sing tenang.
0: Saiki carane diatur karo sokran diempet penuh seluruh. Mari penuh seluruh dibuka banter tadi.
2: Wis enak.
0: Glundunge banter glundunge.
2: Kopengmu sekleben banyu.
1: Durung klebon kene gak patek krungu ta.
2: Gak aku saiki nggone pengairan
1: nanti. Temenan ta.
0: Anu kantor ini ya.
2: Lah karuan. Kantor nang omahku. Wis lah aku lah disitu nang kono. Sebelah warung nang mburi niki apa? Kantor.
1: Oh, dadi pancen nggone ombo kono
0: kok. Iya. Pengairan apa sih?
2: Dodol banyu.
0: tipe wong loro padha gendeng ya.
1: Kene dodolan banyu.
2: Dodol banyu.
1: Dalame gol.
2: Lho, ambak nang ngono sate tol pir kan jar.
0: Larang gil.
2: Nang ngono pirae sate gol?
1: Heh?
2: Nungkonmu.
1: Selawe.
0: Lho iki seje.
2: Lah ya brek. Dodol banyu sate gol selawe.
1: Selawe.
0: Iki larang banyu asin. Loh, banyu apa biasa?
2: Oh iya iku. Banyu biasa.
0: Oh, banyu tawa. Lah gak banyu tawa banyu Sumantri ya.
2: Kadang-kadang ada banyu sing ya. Kalau apa banyu tau mau nasi mantri kan?
1: Lah kalau nak dodol biru?
2: Eh?
1: Nak dodol biru?
2: Lepet tak boleh lima. Lu ya, perik mulai ini kan ibu.
0: Sak kembrengi, sak mikul no pisan. Tadi si kembreng-kembrengi didol ya.
2: Gula apa? Blacknya didol aku nak dolek black mana? Kalau ibu.
0: Nah terus kok sampai 35 ya?
2: Lepet tak boleh sak mikul. Wangi mikul dewe.
0: Wangi mikul dewe.
2: Iya.
1: Dodol larang-larang.
2: Lepet tak boleh lima aku murah. Nggak ada dukuran hari ini kan ibu.
1: Iya. Tapi nak perlu aku dodol kelarangan gak pak? Yusuf nak dodol larang-larang-larang senen Iwan loh kan. Yo.
2: Bareng pancen bener kene karo apa iku nek kapan krasa larang ya.
0: Tak
2: tetanggaku gak ngapik banyu nang nggonku
0: ta. Nang ndi?
2: Gawe kumpul dhewe pancen. Male bangkrut aku dodol banyu.
0: Lah lek perkara ngono ngumpul banyu lah iki kanceli masih perikanan butuh kang ngumpul iki.
2: Iya Pak, kumpan. Iya kan iso ngumpul.
1: Ngumpul pokoke awan iso.
2: Nek bengi?
1: Nek bengi awak dhewe kerja.
2: Yo kerja.
1: Yo diomongi yo ngumpul perikanan iki.
2: Oh perikanan yo mancing.
1: Mancing.
0: Lah iya. Ali ngumpul tukang tambal ban. Ana yo.
2: Kon ndoleki wae aja wae cili-cili, kesuwen.
0: Iya, mancing wak lodan.
2: Lho, dhewe sisa.
0: Aja mino. Ngono lho.
2: Sing luwe enak maneh bajul. Enak, tapi iso aja kon dolang bakron.
1: Lah nek lha apa?
2: Lho, aja.
0: Kono iso ana dulure.
1: Kok iso ngomong ngono yo tau dikek jaket ngono. Jaket abange balik eno ta.
0: Di balik iwak gede tok yo angel kran. Lah gak ono segoro yo angel kancil gak tahu.
2: Iya.
0: Paling oleh iwak cilik-cilik iwak gadol iku tok mesti oleh.
1: Lho nek iwak cilik nek iwak laut iki lorju iku.
0: Apa lorju?
1: Yo gak tahu tim-timan nang mengare are. Lho.
0: Lorju ku apa?
1: Lorju yo cilik-cilik iku lho iku jenenge lorju.
2: Iku cocong, iwak concong iku.
0: Ah iwak cucut.
2: Iwak cucut tuh gede.
0: Lah. Lah mandi di laut.
2: Lho. Lah mandi di laut.
0: Terak ombak goyang buntut iku.
2: Kon dolek iwak cilik-cilik nanggung.
0: Tapi lek peno mancing tau rengeng-rengeng bareng.
1: Lho iya
2: ya. Ya mesti rengeng-rengeng.
0: Nyanyian apa kidungan? Oh nembang.
2: Nembang.
0: Nembang pinter
1: iki. Ngedung nembang.
0: Nembange nok grojokan.
1: Ngedung wis suwe aku.
2: Apa?
0: Nembange nok grojokan.
2: Lho lek bareng grojok-grojok kok lah.
0: Iya, dadi suarane banter karo nglate.
2: Lah suarane iki lek ilang kala grojokan.
0: Karo golek mustikane wregul iki apa?
2: Oh iya ya bener.
0: Wis dadi ratu.
2: Kulane iki dadi bestir.
1: Gak ngono mang mulo rek aku mengak gak kagel melok.
2: Oh iya bener cil pancene.
0: Lah tapi yo mosok ngrepoti pengen penene lah gak mancing lah tetep.
1: Ya tetep tapi
0: petuk konce ngono. Petuk konce ngono untunge.
1: Lah iki kartole wis nyambut gawe ta?
0: Wis, aku
1: nyambut gawe apa?
0: Aku. Ya biasa iku.
1: Lho biasa lah ono ah.
2: Aku biasa nyambut gawe
1: apa kok takno. Nyambut gawe iku sing
0: bagian listrik aku.
1: Wis karuan.
0: Listrik karo weteng nduk kali lho sing dicocok-cocokno. Yo meh padha saingane iki wong golek iwak ya.
2: Lho, makane kono lewat mata-mati ae jeneng iwak. Kena setrum. Iwake disetrum disen bekali.
1: Apa? Mangkane rek pojokan iku bolak-balik iwak cuwil-cuwil iwak gadul tak cilik-cilik.
2: Mati
1: cili, tak kelompokno cek gede, seminggu pisan berarti tak pancing.
0: Terus,
1: oleh terong dino wis kadang gledak.
2: Ya kena setrum iku.
0: Ya iku golek selane tanggal aku lek nyetrum rene. Oleh agak sele tak setrum
2: ngono lho. Tanganmu aja kelebono nduk kali kono, setrum pisan kono.
0: Dulur penolak sugi sih. Heh? Dulur pernah sokran
1: ya tapi
2: melesu. Tak aku dulure.
1: Dulurku pancen.
2: Aku masa dolarku iki. Nah, mereka kabeh iki. Iki dudu dolarku iki.
0: Tak kono.
2: Sokran tonggo iki tonggo.
1: Sokran dulurku.
2: Wah, tak kaplok kon kowe.
1: Sokran sapa?
2: Kon kaya kabeh dulur aku iki.
1: Sokran sapa sih?
2: Kon kanca kaji kon ben
1: jomblo. Dudu sokran peno.
2: Sokran sapa meneh?
1: Sokran umume sokran putra ya.
2: Terus sapa? Heh? Lah ya sokran putra.
1: Iki sokrane Pak Imo.
2: Heh? Sokran Pak Imo. Sokran iki loro
0: lho. Sokran Ndoko Kupang ya iki.
2: Oh iya.
0: Ya iki Sokran Banyurip.
2: Lah aku biyen Sokran Petemon ngono. Terus kalian Ndoko Kupang. Lah iki Sokran Sokran Banyurip.
0: Iya.
2: Ya dadi petukno aku rek. Dipetukno aku sesir aku merono iku.
1: Ya tapi umumnya Sokran silem, mbek Sokran gak silem.
2: Oh iya, ngono ngono iya.
0: Tapi penak ndur-ndur sogo lha apa penak kathik mancing-mancing isin-isin.
1: Dulurku mlekine nemen ya.
0: Lho ngono ta?
1: Oh iya. Nek ngrono ngono tambah takon rokok.
2: Cita kon rokok sapa?
1: Dadi mang ya kono anggere aku teko takon anu Dik gak nggo rokok. Dadi aku anggere terepno ya rokok tak sak dhisik.
2: sawatan kok saiki.
1: Iya, kok cacakku.
0: Ya kayak ono anu, kayak ono didikan. Dadi masih dulur jek sampe ngising sino dulur. Cak, baiknya begini. Begitu. Begina.
2: Kok begina?
0: Begina.
1: Dulur rek. Ya apa ya? Pancen arek-arek iku nyambut gawe niku tegese sik.
2: Ya, mapan ta wis
1: arek-arek nyambut gawe. Situasi ning rumah tangga iku sik dalam keadaan mengambang.
2: Rontok ta?
1: Nah, rontok. Ini saya selaku teman
2: iya.
1: akan memberi pengarahan. Semoga kedua orang ini bisa
0: diterima.
2: Cek tak, kalau bu, apa diterima? Oh ya diterima rekaman, diterima rekaman bener cil iya.
0: Ngomongin titik jangan anjlok iku aku kroso.
1: Dari teman-teman yang belum bekerja yang tidak sesuai dengan bakat Anda,
0: iya.
1: semoga arwah Anda bisa.
2: Ana ngaruwah kon niku.
0: Kon nak arep menampung kanca, ojo ngono-ngomong jelas ae tak tapung rek. Dadi bagian perkalian wong sing akeh ngluyur nduk wali ngono lho. Apa lek ana lek ta?
2: Nek kon niat napuk kanca ya tapuk
1: napung napung.
2: Napung sakare tapuk. Arek
1: iki gak tau ditatar iki.
2: Sakare napuk.
0: Sakaren mbak dublek arek iki. Wah, napung kok napuk.
2: Krungu-krungu lho ditapuk.
0: Lah anu dilen ora cak ya?
1: Iya.
0: Ya, dilen ora ya?
2: Iya. Yo kono mae, omae ngale kae iki.
1: Ngale iki.
2: Lho, ya kedoro kan kon.
0: Kedoros.
2: Heh.
1: Kuat. Omae. Jan alamat ta kene iki.
2: Omah iki takon omammu.
0: Omahku Kupang Jaya Gang 1 nomor
2: 2.
0: Ya, omah penolak tandes ta? Tandes kidul apa lor?
1: Tandes kidul.
0: Lho, iku sing kidul muni lor, sing lor muni kidul ya apa sih?
1: Soale sing ngomong kemul.
2: Embul sapa kon kucing lho.
1: Karo iki.
2: Karo wis. Sing ngomong embul kon.
0: Ya cak tak dengakno rezeki pun akeh ya. Ya aku yang ngono dongakno engko kepethuk maneh kapan-kapan lek oleh kaya ayo anu pesta pesta ayo pesta ya.
1: Iya ya.
0: Iya. Kan jalu sang ya.
1: Heh. Wis tak tinggal sik.
2: Hah? Kok tinggal ndi?
1: Lho, Kembang Sentul.
2: Lho kok Kembang Kembang Sentul kon ngulon aku ngidul
1: ngono ta. Iya kon ngalor aku ngidul ngono lho.
2: Ngalor ngidul.
1: Iya.
2: Nek omahku lur kulon lho
1: rek. Lho gak ngono, engko teko nang omah temen.
2: Oh iya.
1: Ya.
2: Jati ra?
1: Lho wis pokoke tak sediani wak.
2: Ya.
1: Ya. Ya. Ya apa aku tahu ngomong selawase ya apa
2: kon. Iya iya.
0: Ya wis gampang ya.
1: Wis didol ketemenan.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Gampang sego mangan iwak
1: tok. Iya, jenenge kelamin ngomong teko gak teko.
2: Ya, ya.
0: Iya, iya, baban jam 11 teko jam 1.
2: Nah, iya, ngono ki apa?
0: Lah apa?
2: Kene ngono apa? Saiki ngono apa kene? Kok mlaku ae kon niku?
1: Gak mlaku ya apa rek wong.
0: Sak nore selare sobo kalu awake mbuk-mbuk.
2: Eh, lek ngono, ayo tak, aku tak mau.
0: Oh, ya, boleh bareng.
2: Bareng ta?
0: Iya, ayo, ayo.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: nyambut gawe kita pikir-pikir panjene jodoh-jodoh. Nyambut gawe ngerombeng bolak-balik celonoku dhewe sing tak dol. Wis. Saiki nurut wong wedok panjene tepak pisan. Mangan gak mangan apa jare iwak. Panjene bojoku panjene mbuh turunane welut mbuh ya apa. Ngerunding kok ngejadodolan iwak panjene jodoh panjene. Ya apa iwake dikulak sore esuk entek. Tapi mungsune gak erune bojoku iki nek omah iki duwe mungsuh dalam selimut. Lah dodolan iwak kok simpen kucing. Apa ne? Gak sedina suwengi liri-lirian terus sampe kucing. Lah ngene iki nek iwak entek jarine perkara didol, gak perkara didol dientekno kucing iki. Tapi wong wedok sih nek gak dituruti ya muring-muring. Kucing tambah suwi tambah akeh aku masalah. Mestine kucing ku cukup loro ta siji senengan sampe kucing 15 jarine. Ya apa dadi aku panjene dimaru kucing ae apa aku iki. Wong wedok panjene sembuh ngrasakno iki. Jam pira itu ngono teko ya. Waduh. Kan di sandalmu.
1: Hah?
0: Teko. Sandalmu lho ndi?
1: Kok sing dilirik sandal sih? Takokno laris enggak e?
0: Lho panjene iku perkawinan kan tak gaweni sandal kok.
1: Alah, sandal penisep ae kok. Duh.

0: Iku kanggo niteni aku nek kon teko iku krungu sandale berarti bojoku teko ngono
1: lho. Amben sampean mele ku biyen opo kok iso sisian lho. Sese 37 sese 40.
0: Oh, sok keliru.
1: Delokan dhisik ta.
0: Ya boleh gak keliru wong ngene aku situ njogo kok ngono.
1: Ya apa? Wong penisut kok iso dintetno iku lho.
0: Lho jarang ana penisut dintitan.
1: Sang ngono nek sampean gak tau ngeterno aku. Kok cik, wong wedok di Pulau Sorot, cak?
0: Waduh. Omongan tekan di kayak cik. Omong kamu loh, sisi wong dodol liwak kok maju sih omong kamu.
1: Ya apa, wong pergaulan bebas di pasar.
0: Oh iya, pancen di pasar itu pancen rame kok.
1: Iya.
0: Kuburan sepi.
1: Tapi pikir aku ki bingung nyeluk sampean.
0: Aja bingung.
1: Lah iya, tak celuk cak iku sampean wis tuwa. Kak celok pak kok kayak bapak aku ya apa sih enaknya ini?
0: Iki lho sing gak enak yang ini.
1: Pak mulah sampean ku magak oleh aku ku magak.
0: Aku wis ngomong kono aja nang pasar nek nang pasar saingan berat iki mesti.
1: Apa sampean ku curiga mek sapa? Ngetok klopo iku ta?
0: Kak ngetok klopo pokoknya wis aku ngerti dhewe wisan. Balik-balik kon sawat-sawatan terus kon nang pasar.
1: Sawat-sawatan apa?
0: Lah sawat-sawatan apa kon aku gak kentak sawat dhewe kon.
1: Lho. Kok maling ngancam?
0: Kau ni punya dotol tak niat ngumbang motor dulu ni tu.
1: Sama tu salah paham. Sawat-sawat tani ku aku nyele timbel. Nyele nimbang iwak iku lo. Tahun calno.
0: Timbel.
1: Iya.
0: Nyele timbel kan ni. Jangan aku dotol iwak sama terus meniku timbel nyele terus ni.
1: Yo kak kau bertukul lah sama orang lanang ya apa?
0: Banyak ni senyak yang ngono iku banyak ni. Kak kata bondot nyele terus saya.
1: Masak ngapa ni? Ngono ya sik rewel lae.
0: Rewel.
1: Lah wingi lha apa? Greneng-greneng arek kepengin sepeda sing sok muni.
0: Aku iki dipoyoki tangga-tangga iki lho. Sokrane iki uripe sajoke dodol liwak iki enak. Sepedae gak tau muni blas.
1: Dagangan ket maju ae ono sing dijaluk. Lah kepengin muni tuk ana plembungan ngono po. Cancangan lho sepak kok wis muni duduk-duduk ngono.
0: Dadi mangane dikae plembungan arek bayo pancen kaya ngono kecepit tenang. Omong kamu itu
1: model anak sapa sing tak ngono.
0: Lah kon iki sepeda iki muni mosok gak ngerti kon iki. Kon iki tak semoni. Tak semoni dek cek timbul perasaanmu. Ngono. Ngono.
1: Ya gak kurang-kurang aku perasaan niku. Lah wis nyelengi ngono lho.
0: Nyelengi.
1: Lah iku apa?
0: Apa?
1: Lamur iku.
0: Mur.
1: Lah iya sesuk wel ngelompok ta.
0: Dari ono. Iki iya. Aku isin ngomong sampai kerungu tonggo isin. Secara gak langsung tonggo iki melok ya greget tender lakon iki. Halah apa kan tuku mur iku?
1: Lah iya sesuk lak dadi.
0: Aku pengen sepeda motor ta.
1: Lah iya nyeleki gak ngerti sing cilik dhisik lah sing gede diangkat dhisik duwe sapa?
0: Lah nek kon tuku mur. Lah kon nek baut.
1: Lah iya.
0: Wis ngelompok setire gak ono.
1: Ngomong ya sampean nek tuku setir usaha ore, aja aku tok ae dengkle wong wedok kon usaha tok.
0: Gak ono dek nek untuk sepeda motor nyicil dari situ iku. Langsung tuku del. Ah, bojone sapa rek? Oh, iya ta. Sing ana alam iki kon, ngono ngerti?
1: Iya, tapi sing remek aku bendino gendong iwak. Karepe dhewe ae.
0: Ya salah situ, sing remek ngono lho omonganmu iku kok.
1: Sampeyan kepingin. Lah iya.
0: Oh iya, iya.
1: Aku. Tonggo sampeyan iku ya apa?
0: Gak isin, isin aku. Iku gara-gara ya ono arek jenenge Kartono.
1: Kamu lho aja kepengin sepeda motor, nek kepengin ngluyur ya. Pengin numpak sing iso ngluyur numpak iwak ae.
0: Apa?
1: Numpak iwak.
0: Numpak iwak.
1: Iya lah ngluyur sih, wis gak dimancati.
0: Gak ngono aku iki bojomu ta aku iki kodhok kon iki. Gak ngerti kamu wong kok numpak iwak. Gak pokoknya aku kudu ditukar sepeda motor. Nek gak ditukar sepeda motor selama ikon gak tak terno. Wis.
1: Hah?
0: Gak tak terno kon.
1: Sing gak tuku terus apa?
0: Lho sak onone didol ta.
1: Didol apa?
0: Lho didol apa? Lah omahe apa didol?
1: Gak duwe omah duwe sepeda motor, enak.
0: Cari ya zaman komputer.
1: Hah?
0: Zaman komputer.
1: Sampeyan iso ngomong ngono barang.
0: Lho pokoke maju. Ngene apa masih gak duwe omah gak apa-apa. Pokoke sepeda motoran ngono lho.
1: Iya enak cene gak duwe omah ya.
0: Enggak ngono lho.
1: Iya nek kena rilen ku enak. Nek rilen kok kene ngalir ngono.
0: Omong kamu iki gak enak omong kamu iku. Perkara rilen iki wis aja dipikir iku. Awak dhewe kan meneh-meneh iso bangun.
1: Bangun apa?
0: Lho bangun apa?
1: Bangun apa yang dibangun kok apa?
0: Tanah sing siji.
1: Tanah sapa?
0: Oh iya sih gak perlu duwe.
1: Lancang.
0: Tanah iku warisanmu, tanah iki warisanmu iku.
1: warisan wis dientekno ngono kok.
0: Wis entek.
1: Wis entek.
0: Wis enak ngono, wis. Wis enak ngono, wis jajak wis. Wis jajak nyatur warisan gak remangkel aku nang maratua ini ngene.
1: Lho, kok semangkel nang maratua lho.
0: Temen nek kare nyatur warisan biyen aku di anane dadi bojoku ning ngomong, kon rabi anakku enak warisan besok akeh ngono. Dibae saiki warisane gak ono.
1: Gak ono. Warisan manda.
0: Apa?
1: Warisan lak manda.
0: Kok warisan nang mana?
1: Ponakane bapak, sakare warisan apa sampean?
0: Warisan omah.
1: Warisan ponakane bapak iku lho.
0: Keponakane bapakmu. Wah, wis gak pokro jenenge warisan wis kaya ngono kate didutun pisan.
1: Tak tinggal nagih.
0: Nagih nandi?
1: Kono lho, ngene Kang 3 iku lho.
0: Kon jero wingi nang Kang 4.
1: Lah iya nyene langganan nake. Wis
0: mislami sing omong ame aku ki selama iki pokoke Kang 3 ki tak incer. Menjadi pengawasan saya.
1: Gak
0: enak, pokoknya kan lo sampe nang Gang 3.
1: Lho, ganti jalo.
0: Siapa nang Gang 3 itu?
1: Ganti jalo, tak iku langganan iku.
0: Wis bebas nae, entek nae kono.
1: Wis kapan?
0: Kone terus sobo Gang 3. Mesti putus sampe aku kon.
1: Sekarwan ngono, wis enak, gale duwe nih, gale nage aku.
0: Iya wis tagin, timbangan ngono. Timbangan ini hilang.
1: Pengen sepeda motor, tak jalue ya.
0: Temen dia ya. Temen dia ya.
1: Yo kok ambek tak rundingno be ono sepeda-sepeda rosokan.
0: Lho cocok. Aku gak ngerti mesin. Tambahan teh akeh bondo niku.
1: Ya ditakokno sing ngerti.
0: Aku iki sepeda motor pokoke perlu dinding mek busi tok kon tak kandani. Mogok tak gosok sampe mencet busine iku.
1: Ngono njaluk sepeda.
0: Wis ya, engko.
1: Tak nagih ya, Cak.
0: Pokoke wulan iki lho ngarepe lho tukokno temen.
1: Yo.
0: Waduh, yo perasaan numpak sepeda motor. Tadi liwat tu pas sepeda motor Bandung mencolot kan? Eh, timbangan yang lamun oma tak metu metu kocok-kocok.

0: Ono lendi.
1: Oh, bare.
0: Lendi.
1: Tak singkir-singkir kepethuk kepethuk. Loh, balap balik kepethuk kene.
0: Kamu selalu saya buntuti.
1: Loh, balap kan buntuti aku.
0: Aku curiga mbek awakmu.
1: Curiga lapo?
0: Iya, kon nang Gang 5 bareng lapo kon. Kon lek arek rono brongmu kok cukur. Kadek alismu kok kandeli bareng.
1: Duh, aku iki wedok tak kandeli alus iki.
0: Kon latihan ta rono?
1: Iya, biasa.
0: Latihan ben.
1: Lah opo?
0: Latihan opo?
1: Latihan jalan kepang kok. Jalan kepang saiki maju.
0: Oh, kanggo hiburan ta?
1: Nah, iku apa kanggo no kampung yo hari-hari nasional.
0: Kuatir aku, Mas. Sebelah iku ana rondo ta.
1: Ah, rondo-rondo kon.
0: Aku suwe kayuyun.
1: Apa kayuyun? Eh, iku rondo teles ta?
0: Iya, mari ke Jegur Kali nang.
1: Jegur Kali rondo teles rondo sing soge iku lho.
0: Gak apa-apa.
1: Pokoke kon gelem rapi ditukokno kon.
0: Wis gak keren wis gak wis. Kapatianmu.
1: Kon wedi malah ngomong ngono. Wedi apa sapa sih?
0: Mawur. Eh, meneh ya, meneh aja lali.
1: Nang ndi?
0: Meneh nang Malang.
1: Eh,
0: kon nggo keranjang ya.
1: Iki ah lur sogolan.
0: Ngawur ya kon niku.
1: Lah apa nang Malang nggo keranjang iki kon?
0: Yo wis mongko lho.
1: Iki semangane sapa? Mosok semangkamu ta?
0: Semangka Tegalan luru.
1: Peluru nang Malang lho, nama Jakarta kok lagi sih kok.
0: Nyambut gawe masuk nang Surabaya tok masih Malang lumajang lak gak apa-apa.
1: Iya tapi nyambut gawe ku dagangan lah apa luru iku.
0: Engko bali numpak sepur.
1: Oh, numpak sepur bukan sing ngongkos ya.
0: Wis gampang ya, tapi sing dhisik tahu sepure gandengane pedhot iki.
1: Pedhot paling kari Marian.
0: Kari katik mundur. Kok niku. Ya pokoke ana duit sithik ayo didadekno siji ae.
1: Terus duit
0: kon duit piro? Duit piro?
1: Selawi aku.
0: Wah, lek 50 kan ana ta.
1: Heh.
0: Kon gak iso anu apa sambat nang blontang?
1: Eh? Apa?
0: Sing selawi sambat nang blontang gak sih?
1: Loh, aku gak iso sambat nang blontang, blontang sambat nang aku. Oh, blontange sambat nang aku lah apa aku sambat rono?
0: Ya lek sambat ngono karo menjangan ae, iya.
1: Sambat tak loro ta iku.
0: Di kamarno. Ono selawi kan tak gawe.
1: Selawi gawe.
0: Terus aku yang duwe selawi ya.
1: Dadi 50.
0: Ya pamane, ya selawi.
1: Eh, dadi 50 tapi duwe.
0: Pamane teko peno selawi ya. Wong tak silih iki nek ku selawi tak dadekno siji ngono lho.
1: Terus
0: dadi selawi wong loro iki.
1: Loh. Kok tetep selawe? Duit mek selawe ta?
0: Lah ya mek selawe.
1: Ya, duitku selawe tak tekek nanggonmu.
0: Tak tekek nggonku.
1: Tadi kon selawe.
0: Aku nyilih duitmu tak delek ini selawe tadi.
1: Lah saya karep piro?
0: Wis selawe.
1: Lho kon niku nyilih tak kon iki. Kon niku nyilih tak urunan kon.
0: Digawe bondo.
1: Lah ya,
0: kok iki larang-larangan dodol jangkrik. Wah, larang kan.
1: Jangkrik ta?
0: Iya jangkrik.
1: Eh, tapi aja dodol basar rek.
0: Apa?
1: Lho dituku basar gak dadi duit diutang aku. Kon ro basar Bang Koding.
0: Mawur. Saiki opo ae sing laku pokoke dikulakno. Ojo sampe pikiran iku mati.
1: Ajra ganti timun.
0: Eh,
1: timun.
0: Ah.
1: Ojo-ojo
0: nggo timun. Timun timun wuku ya wegah.
1: Timun colong kancil.
0: Oh iya ya. Iya, ojo. Gak kau kancil ngludus ae.
1: Iya, didane iki kancil iku berbahaya lho.
0: Iya. Eh, iki gak pedhok maneh. Mulai ngomong pinginane gak pedhok.
1: Iya, gak pedhok iku dhek usah liyo ren.
0: Tapi ya usahane arek iku.
1: Wah,
0: nyambut gawe
1: nek. Sampingane akeh dhek iku.
0: Iya, sampinge kok jange didol.
1: Lah emperan iki.
0: Tapi tas iki kok gambar kelir. Heh, tani omah.
1: Ayo
0: dolan gambar kelir.
1: Daftarno ae.
0: Iya sampe kulu-kulu awek gak ade.
1: Gambar dhewe. Lho iki.
0: Lho,
1: tuku puas e.
2: Puas
0: yo. Yo kok. Kayak nyambut.
2: Sore tekan kono.
0: Kayak nyambut.
2: Lho, wis mambeng iki. Yo rezekimu.
0: Rezeki gede ta?
2: Iya.
0: Oleh lesung.
2: Mangan lho, mangan wis mangan. Oh iwak ngelumpuk sak pirang-pirang do.
0: Wah temenan rek nyene.
2: Lho ya apa sih?
0: Aku dhewe percaya nyambut gawe iki
1: mancing nyambut gawe mancing.
2: Dono.
0: Iya dono.
1: Dono Kang Limo. Dono Kang Limo biar cek omahe didol.
0: Mau le. Pak Dono
1: kuwi mah. Pak Dono wis slamet iki.
0: Trijaya.
1: Lho
0: sengreng.
2: Lah sekone iku
1: apa ya?
0: Amal-amal.
2: Amal.
1: Oh jamal.
0: Rezekine gedhe
2: kuwi. Amal jamal.
1: Eh amal.
0: Rezekine gedhe masih golek iwak oleh duwe taktik iki.
1: Taktik e?
0: Wis, pokoke kelemane iwak iku ngerti lek.
1: Oh iya.
0: Dayanane apa iwak lu ngerti.
2: Oh iya.
1: Tapi nek kono ku nang dudu iwak, ku nang ula.
2: Lho, menan lu kono wis pokoke wong loro tak dangno 3 kilo, iwak wis paling pol kulup.
1: Sik takon iki usaha mancing kok iwak kulup.
0: Nek temen ta lek gak karena lho aku lho.
2: Ndel sembarang ngono, tapi sembarang
0: ngono.
2: Ndi omahku ndi lho.
0: Temen ta ndes
2: Ganu Kalisari, Kamel Oscar.
1: Loh.
0: Pondok Kalisari.
2: Tandis Kidul.
0: Tandis Kidul.
2: Kang 6 nomor 6.
0: Cuma aja sampai iwak ulo lho. Engko lek kate iwak ulo padha karo mangan kancaku dhewe.
2: Cuma ngene rek.
0: Iya.
2: Mangan lho ngono kuwi carane
1: jatur.
2: Kon seneng Bali ta? Seneng dipecel.
1: Aku seneng papan.
0: Kok ngawur e. Lek kon Bali aku Banawi ya apa?
1: Kon nek kon Bali aku papan ya di Bali papan.
0: Kok iki ngomong padha luwene padha mblakrak.
2: Aku iku perlu kek mangan kon lho ya.
1: Iya.
0: Waduh ngekek pisan sama
1: dendeng. Enggak ngono kon iki. Wah iya, iki ngestokno kancil iku bener.
2: Lah kon iki tak kei panganan padha dagelane kon banyoli.
0: Lah ngomong enggak karo-karon jare
1: kulup. Temenan sik kon iku mangan.
2: Ya apa sih?
0: Iki serius lho,
2: serius ya? Iya serius.
1: Iki serius lho, iki serius ya.
2: Mengke semuanya teman
0: yang serius penari lah.
2: Pernah kumpul dan masih dengan keadaan
1: serius.
0: Kon kok keliru. Ngomong cara Jawa keliru kok.
1: Wis kula ndika ngono lho, Cek. Wis kula ndika.
0: Kok ketambah nglembre ya apa temen tangga iki?
2: 500.
1: Cek tak salah tekan takon 500 gak ya. Oh, gawe urunan tuku bumbu bae.
2: Iya.
1: Iya, terus. Iya, wis kene iki.
2: Lah dhewe bujang.
1: Gak apa-apa 500 saiki mangane.
0: 20.000, Mang.
1: Loh,
0: iya apa?
1: Loh, aja dikekno 20.000. Kok kene wong iki mangan ombe kancis
2: dhuwitku. Soale situasi ndang-ndang iki Oma ya sik koyo ngono. Isane nduk mapi, nduk omah kono mari mangan enak, jane tak anak warisan lho.
0: Oh, warisan iwak. Warisan iwak.
2: Lho, warisan duwe.
0: Oh, duwe.
2: Ya pertama ya awak sing jedul awak dhewe.
0: Lho sing jedul.
2: Jedul warisan iki.
0: Lah sing jedul.
1: Jedul lek wetengmu ngono ta? Iya.
2: Wis kono iki gelem mangan ta gak?
1: Lho kok mangan nang warisan.
2: 500 ta gak saiki?
1: 500 lepes ya. Heeh.
0: Wis apa ta? Tak mikir tuku ngene, mangan tuku.
1: Iki lho.
2: Ya
1: apa? Aku jalan apa?
2: Duit.
1: Ini iki lho.
0: Are iki kero bae. Wis dikek jur 500 sik opo-opo ae.
1: Are iki kok nang bojoku kok ndek aku.
2: Temenan ya.
0: Lho lho kok. Lho Cak. Lho, bener dulu.
1: Eh, lho, aku tak boleh.
0: Aku tak iki keras iki rek.
1: Lah iya. Iki. Lho, kok sir apa sih? Cil kok. Kosir.
2: Apa Cak?
1: Kon kok kumpul wong elek-elek ngene. Iya, wis maido kandhani kok.
0: Iki sing sokran B iki sing ndi sih?
1: Sokran B iki aku.
0: Ngono. Iki sokran pelolong.
1: Iya. Iya kok. Iso sokran pelolong aku sokran putra ngono lho.
2: Cak ya.
1: Ya apa kon kok gak sambang-sambang nang omah? Wah. Saiki wis tak pasang bin.
2: Yo maafkan. Maafkan.
0: Waduh, isih mempertahankan bahasa Indonesia.
1: Maafkan, tidak ada apa-apa kok maafkan.
0: Nah, tidak ada maaf bagimu.
2: Aku iku jange nang peno iku yo sukan prapto.
1: Duh.
0: Wong to kok disungkani lah.
1: Sementing
0: lak hubungan dulur.
1: Ono pompong aku enak, kanca-kancamu jan rono kabeh.
0: Pompong legi iki.
1: Ha, kon duwe rokok sih? Ya rokok itu.
2: Iya. Wis cacak iki ngene, iki cacak iki.
1: Iki cacakmu?
2: Iya.
1: Kok ndelok cacak liyane apa?
2: Temen wis kenal durung?
1: Heh, durung ya kenal apa? Sapa arane?
2: Sokran.
1: Ah, kon temenan ta.
3: Sopo iki? Kancamu ta?
2: Iki kancaku.
0: Lek iki Sokran.
1: Sapa jenenge?
2: Sokran.
1: Aja guyon ta.
0: Lek iku Sokran asli, lek iki Sorokan sing iki.
1: Kok Sorokan laci ya kon.
0: Wah.
1: Oh. Sokran
0: iki yo wae.
1: Sokran gak krempot dhewe Sokran.
2: Iki yo Mang Banyurip.
1: Kok Mang Banyurip ya?
2: Mang Banyurip.
3: Kok arek iki gak iso basa arek
1: iki. Ka iso ati. Kon iki sing kaya kepedho ambek aku kudu basa.
0: Lho tuan ndi kaya aku? Lho.
1: Tuan ndi? Basa wis mergo tuwa ta.
0: Lho, jare biyen ngidunge belajar bareng.
1: Iya, biyen dipelajari Jamil.
2: Iki cacakku. Dadi yo apa iku adat ketimuran kudu basa.
1: Iki sapa iki?
2: Iki anu Kartolo.
1: Oh, Kartolo.
0: Yo misanane Nur Said. Saya sik cedhek mek peno.
1: Oh iya. Nyopir saniki Cak. Nggih. Cak Sokran iki arane.
2: Iya.
1: Jeneng Cak Sokran.
0: Aja guyon
2: kan. Iki arane tak klompokno kabeh Cak.
1: Ah iya rapat iki. Jane gawe nuduk maneh.
2: Iya kamit seno bareng sik kono.
1: Ah kon niku temen ta ya apa kon niku.
0: Ngomong kok begejekan iki Sokran Malang gak mrene ya. Iki Sokran Surabaya thok.
1: Iku dudu Sokran.
3: Tak ora cek
2: Sokran. Iki ngene. Arek-arek tak klumpukna nang nggonku kabeh.
1: Digawe apa?
2: Ya perlu cek mangan tok.
0: Kok rezeki gedhe sak.
2: Kok rezeki aku.
1: Lho iya.
3: Uang ngene gak duwe gak perlu nglumpukno
2: wong. Lho. Lah tapi sing penting kan amal. Penopo kok mangano sing sampe semaput.
1: Nah wis, mangano. Lah ngene mangan sampe semaput lah gak sida mangan
2: aku lah. Mangan sing
1: warek.
2: Makanan sing warek, sing bergizi nduk kono.
0: Dadi dihormati dulur.
2: Wis tak golekno iwak sing koyok penonok wis.
1: Iku iwak blodok.
3: Iwak apa koyok aku
0: iki? Mawur iwak tombro.
2: Karep milih.
0: Penuh dihormati dulur, Cak. Wis rono ta? Wis pira-pira dulur sing gak duwe ngurmati sing
1: suci. Iya, matasi mangan lho, kari mangan
3: tok. Aku iki nek perkara dihormati iku seneng ae.
0: Lah wong kari nyaplok ae lho.
3: Terus ya apa?
0: Kari nyaplok.
1: Omongane kancamu gak enak omongane. Padahal ku kasar nyaplok iku kari ngelek ngono lho. Kari ngelek tok aku.
3: Nyaplok. Iku ya tambah antep kon.
0: Mas. Sing alusan gelo, Cak. Sokran
3: B lho. Kari ngeloloh ngono.
2: kasediane sepeda motor.
1: Duh, iki.
2: Iya.
1: Wis kan tuku.
2: Sepeda motor.
1: Iki rek. Tapi nek sedan motor.
2: Kon ngomong apa kon?
1: Wis jan sepeda motor seneng awakmu.
2: Iya, seneng.
1: Tapi nek ngelakon aja dilakon
2: lho. Gak boso sih. Oh, gak boso sih mek cacaku.
1: Iya rek. Boso mana ta?
2: Boso kuwi. Cacaku lho.
0: Dudukane sembarangan iki.
1: Ana sapa?
0: Ana wong senteng. Anu. Awang kali keting, kono lho.
1: Dituturan apa, kancamu?
2: Ya bos apa, ambil cacat.
0: Oh, nggih Gusti.
2: Ya Gusti.
0: Oh. Iya apa jam pirang ana ya?
2: Ya jam 6.
1: Nggih. Jam 6
2: ya. Saiki wis jam 06.30.
1: Jam 6 kok niku isuk. Jam 6 isuk ae. Tak dhisik turu.
2: Saiki jam.
1: Iku saiki kemangan jam 6 isuk rek. Durung adus.
2: Jam piro kok niku temen? Saiki jam piro? Saiki jam piro saiki?
1: Nek jam 6 iki durung raupe.
0: Kak, wong papat iki kabeh susuk kabeh ngomong gak entek.
1: Lha ngomong mangan jam 6.
2: Jam 09.00 jam 09.00.
1: Diwali.
2: Jam 09.00.
1: Mari kon balik,
2: Mang. Awan. Hah? Awan saiki jam piro saiki?
1: Oh, jam 09.00 gak iso.
0: Oh, gak iso, Dek. Gak iso turu.
1: Mboten saged sampeyan saiki jam 09.00 nggih?
4: Gak iso.
1: Oh, latihan, Dek.
4: Kula apa?
1: Napa?
4: Menakno bronjong
0: iki. Dek, jam 09.00 ya.
2: Jam 09.00.
0: Ya, saiki tak rono ya.
1: Iya.
2: Cocok tinggal sik.
1: Iya, tinggalan. Kakon sangon ya, Bro. Lah
2: opo sing pokoke kok mangan ngono.
0: Aduh, nyatuno kancane iki lak sangon ta dhuwitmu mau tak kisangon.
1: Oh, aduh kok gawe. Iku cocok lho dhuwitku.
0: Eh, sak bareng wis gak usah mule ya?
4: Iya, aku nunut rek.
1: Mule nunut.
0: Ya, ayo.

0: naik. Kau
1: ni dia.
2: Iki mangan tak tawuran jangan.
0: Lo bupetnya kau senggera nang jawai. Iki di kau ni macam jawai ni
1: macam. Lo mangan untuk lu kau ramen ni kau yang ini
2: segini. Iki mang lak kancil buka lak popo lawan di kancing tak beledak. Tak beledak.
0: Aku bupet itu
2: sebab. Isni naik. Mau jadi macam iki di tok no mangan duk.
0: Mangan sorai, mangan sorai.
2: Iya. Kadik kloso di sorai mari.
3: Isni naik timbangan ni kau tak uang. Ayo mangan lupa awon naik yo.
2: Iya nggak ada sih,
0: makan lupa awon kena belur, rek.
4: La la la la la la. Kau ekstra mangan.

Terasa suara Jembang dimanapun Anda berada. Tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jembang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Shiratal Mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sampun peat nggih panjenengan dados murid ingkang peat dadi guru mursyid. Mendadi murid kudu taat nggih dhateng gurune. Napa ingkang dados isyarati guru iku dipun penuhi. Tiyang ingkang bener-bener dadi murid kutoto kramane di hadapan guru koyok mayit ning arepe sing ngedusi. Timbun pasrah nopo sing dikesahaken kalih guru. Sing kula maksud guru niki guru sing kamil. Guru sing sempurna. Bolak-balik mun kula aturaken guru sing kamil niku syaikhin guru nasihin sing tujuane mbagusi teng murite. Mursyidin ingkang mampu memberi petunjuk kepada murid. Arifin bisyariah, ngerti maring ilmu syariat. Salikin litorikoh, bener-bener wis ngambah torikot. Daikin lil hakikot, teman-teman wis ngincipi hakikat. Kulo jengan kuroto-roto torekote estu sik dereng. Ya maksudnya pun arane ahli torekot, tapi sik pancet syariat. Soale tahapan loro niku mawon tasik kirang sempurna. Siji tahapan tobat. Tobatnya niku sik dereng temenan. Nek sholat tobat aku ngandel. Tapi tobat sing temenan niku sik jauh. Buktine antarane kita niku nek larane wong sik dereng purun njaluk ngapura. Nek gawe sandale wong sik dereng purun gelem balekno. Nggih omongane sik sok goroh. Mripate sik seneng delok maksiat. Ku dereng tobat sing temen. Nomor kalih hak istiqomah niku nggih sik dereng. Istiqomah niku istiqomah ngelakoni perintah, istiqomah ngedoi larangan, istiqomah bertawaduk baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Tawaduk sik dereng. Ajeng merasa anugerah dan petunjuk. Nek kula sampean kabeh nglakoni ibadah, nglakoni apik. Rumangsa iki anugrahe Allah. Niku sik sulit. Nggih. Isik rumangsa duwene amal. Isik rumangsa. Iki salatku, iki ngajiku, iki sedekahku, iki batuanku, ya. Iki zakatku, isik rumangsa. Kok isi kumahku kudu selalu nek lakone apik merasa itu anugerah Allah. Merasa itu hanya pertolongan Allah bukan dari dirinya. Istiqomah. Jajeng istiqomah sembahyang
Iku nggih isik kata sing dereng. Sikoma sembahyang niku sing sedang. Boten terlalu banyak, boten terlalu kurang niku 50 rakaat sedina suwengi. Niku tasih dereng thariqah sik dereng. Niku sik syariat. Nggih samane ngitung salate perdu 17 rakaat. Sadurunge salat fardu subuh 2 rakaat. Oke, salat duha 6 rakaat. Sadurunge zuhur 4 rakaat. Sabadane zuhur 2 rakaat. Sadurunge asar 2 rakaat. Sabadane maghrib 2 rakaat. Sabadane isya 2 rakaat, sadurunge isya 2 rakaat. Salat dalu 13 rakaat. Iki mesti durung ya. Mesti durung. 13 rakaat, 13 sing 3 rakaat salat witir. Sing 10 rakaat niku enten kalane hajat, enten kalane nggih salat tobat. Saking Rama Yai Tulung Agung salate hajat 2 rakaat, tobat 4 rakaat. Berarti 16 ditambah witir 3 rakaat, berarti 19. Niku tasih dereng tarekat, Pak. Tasih dereng niku sik syariat. Nek mulai masuk tarekat, papat iki kudu dilakoni. Siji uzlah. Kok uzlah? Wong dikongkon suluk sik ngenyang. Dikongkon suluk sing wis suluk padam pun ribuan sing biat sing pun suluk nembe pinten. Nggih. Apa meneh kok uzlah? Niku sik dereng, padahal niki nek thariqah niki jenenge rukun. Rukun nomor loro meneng ora guneman nek gak terpaksa. Nggih. Gak guneman nek ana gawene guneman nek gak ana ya meneng. Nggih. Loro. Nomor 3 luwe. Nggih. Luwe ukurane luwe mangan niku ibarate kaya ngombe jamu. Wong ngombe jamu niku nek mboten sakit nggih mun ngombe jamu. Semono go mangan. Niku nek dereng hajat, dereng darurat nggih dereng mangan. Kaya dene ngombe jamu. Nggih. Banjur nomor 4 asharu melek bengi. Iku sik durung nggih. Napa malih tahapan yang keempat tambah 6 meneh durung. Kulo sampean sik belajar thariqah, nggih belajar thariqah. Nggih, kulo sampean kabeh bi'at niku, nggih. Nggih ben oleh barokah guru mursyid. Diterangkan teng hikam niku milai sifat-sifat basyariyah yang tercela. Iku holipnya kaprai mboten saged tanpa guru. Nggih. Kaya ngilangi takabur, ngilangi ujub, ngilangi riya, ngilangi hirsu, hirsu perakus dunya. Ngilangi hubur riasah, pengen dadi pemimpin. Ngilangi hasud, ngilangi unek-unek elek. Ngilai suundun niku sulit tanpa guru. Nggih. Ora Bapak mulane biatan niku sing ikhlas lillahi ta'ala. Pantangan aku biat rezekiku ben jembar niku pantangan. Nggih. Pantangan niku mboten oleh. Aku nyambut gawe kok sulit, aku tak biat, bebar biat aku gampang rezeki ini. Niku pantangan. Nggih. Niate lillahi ta'ala supaya aku dadi kawula sing bener.
supaya aku bisa ibadah sing istiqomah, ibadah sing ikhlas. Namun niku nek niku ditepati umume rezeki diparingi gampang. Aja niati rezeki gampang, aja. Niatiku ben enteng lakoni ibadah yang istiqomah, lakoni ibadah sing ikhlas. Iku niati tengeriku kesane dadi kawula sing bener. Nek niku saged nggih. Nyuwun teng Gusti Allah diparingi saged. Nggih rezeki niku diparingi gampil nggih Gusti Allah. Kok Gusti Allah janji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Te sapa wonge sing takwa maring Gusti Allah ku diparingi jalan keluar setiap kesulitan, diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Terus ana satu pertanyaan, kula niki pun wis to lho Yai nglakoni takwa Allah niku. Pendeke ibadah sholati pun lengkap, noto hati pun lengkap, tapi kok tambah panggah sulit mondok ya rizki kula. Iku tandane derajate diunggah nombek Gusti Allah, derajate dinaikkan oleh Allah ke derajate wong zuhud, derajate wong tawakal, derajate wong kona'ah neriman. Jadi ojo sampai duwe dugaan rizki angelku siksaan Allah, jangan. Rizki angelku justru kadang tambah dicintai Allah. Menawi jenengan maca nalika Kanjeng Nabi kepanggih Gusti Allah nalika mikrot. Gusti Allah dawuh, dari besar neng Kanjeng Nabi, umatmu tak paringi gak suki, tak paringi umure cendek, tak paringi niku, niku wabin itu enten hikmai, enten hikmai kabeh. Nah, para bapak, jadi ojo sampai tujuan ini kuau. Ojo sampai duwe tujuan, aku ben dadi wong sing awas, ya ojo. Dadi wong sing awas, wong sing ngerti barang sing gaib niku jenenge mukasabah. Mukasabahku sebagian saka karomah. Aja golek karomah, golek istiqomah. Dawe kun talibal istiqomah bala takun talibal karomah. Jadilah kamu orang yang mencari istiqomah, janganlah kamu menjadi orang yang mencari karomah. Ojo niat ngoten. Tak ngelakoni aku tongrikoh, aku nek nempiling jarak jauh cek iso. Nempiling kok kangelan tongrikoh bareng. Mboten pareng niku, mboten pareng. Aku bentik doyo, mboten pareng. Pokoke niate lillahi taala supaya diparingi ibadah sing istiqomah, ibadah sing ikhlas, bisa dadi kawulane Gusti Allah sing temenan. Lane niate ditata. Apa yang dihasilkan oleh orang yang berbuat itu menurut niatnya masing-masing. Nek niate bagus oleh yo bagus. Nek niate elek, apa yang diperoleh juga tidak baik. Ini kangge satu peringatan ingkang badhe biat. Ingkang sampun biat nggih ngoten, aja bar biat terus wis rumangsane bar kobil tu langsung dadi wali rumangsane. Masuk gatik ngaji wis wali. Aku wis biat thariqah wali sandiliyah
masya Allah. Wong tinggi ngaji yang ngelesek gak karuan. Apa nek orang ngaji jeluntrunge nggih mboten weruh nek mboten ngaji niku. Wis sing diwaca niki nggih kitab Ibnu Athaillah Sakandari. Niku seorang yang arif billah, terkenal dengan seorang zahid, orang yang ahli zuhud. Niki muridé Abul Abbas Al-Mursi. Abu Sapa Musi muridé Syafi Hasan Asadili. Syafi Hasan Asadili muridé Abdul Salam bin Masis. Nah, ih, orang yang hebat-hebat. Para bapak, insyaallah panjenengan sik eling. Niku ceritane kathah, cita tulung ngapun ku kathah. Enten sing jenenge Mbah Marjan. Ate sing jenenge Pak Muadi nggih. Sing dicitakno Pak Yedofir ngenane kulane kumuludan nggih. Niku wong penggaweane napa ngerampok. Penggaweane ngerampok, nek ngerampok niku tidak puas mendapatkan harta rampokan. Niku sik ngerampok bojone. Bojone diperkosa. Kapan barangnya wis diangkuti, bojone diperkosa. Niku nek pun berhasil merasa puas. Oh, niku sampai bertahun-tahun, yeah. Sampai tuan penggaweane ngoten terus. Akhirnya niku ono wong biatan, kutuk-kutuk podo biatan melu biat, yeah. Melu biat. Mbu biat iku piye-piye ngoteko melu biat ngono ae. Tapi manut berarti biat terus manggon ning langgar. Nggih jenenge suluk ngoten lho mboten mulih. Suluk nggih teng langgare Mbah Takim sik langgar sing elek pian langgar cilik pian. Nggih niku teng ngriku. Pas pujian subuh nggih. Pujian subuh

Yang baik pujiannya betul ngoten. La ilaha illa anta ya kontol kaku. Haya koyuku kontol kaku. Ya pegawai ini perkosa ngoten niku. Terus batakin niku. Pujian kok ngono. Dijunduh, pujian kok ngono. Ku langsung tek dingkluk. Pitung dino, pitung bengi. Meneng tak ku pitung dino, pitung bengi. Orang bapak, mantu, mantuknya. Pitung dino, pitung bengi. Ngibutan salat, ngibutan natus, ngibutan mangan, ngibutan turu. Mantu, mantu. Tapi pitung dino ditakoni. Saman kok mantuk-mantuk lunggu sampai pitung dino ku roh apa? Aku ndelok film. Ndelok film. Lakonku mulai awal sampai akhir diweruhna aku kabeh. Nalika ngrampok, nalika merkosa aku diketokno kabeh. Dosaku diketokno kabeh. Bar ngutus tobat para bapak. Enten wong Surabaya ku enten nul putul boten ngerti napa-napa. Akhire salat niku saged piyambak. Enten jenenge Mbah Marjan niku nggih ngoten, bae sapa-sapa belas. Akhire dadi wong sing awas, wong sing alim. Niki barokahe guru mursid sing kamil. Semanten iki ngilangi sifat-sifat takabur, sifat ujub. Sifat pengen tenar, sifat riak, sifat hodopan, muring-muringan, sifat hasud. Lan liyane diterangkan kalih Syekh Abi Hasan Asy-Syadzi, dinten Ibnu Athaillah Sakandari, kalih diterangkan kalih Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Itu sulit kebiasaan tidak mungkin tanpa pakai guru. Nggih para bapak, tapi nek wis dadi murid ya manut apa dawuh guru niku diikuti. Nggih. Aja sampai menentang, aja sampai karepe dhewe. Para bapak niki mungkin nek pun nggih dipiat nggih napa sing didawuhi guru niku nggih dilakoni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim matub alaina innaka antat tawabur rahim wataqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala

dadi guru. Mau iku nek jadab ora iso dadi guru. Mengko wong jadab iku tinggal perdu gak apa-apa. Nglakoni maksiat gak apa-apa. Nek dadi guru murid rak ngono kabeh. Ora apa-apa. Jadab ku ora duwe karep. Dadi mboten merguru tapi dadi guru. Dadi guru. Li adami mururihi kono ora anane oleh ngliwati majendub alal makomati ngatasi piro-piro makom. Ngatasi piro-piro makom. Wa makrifati lan warwi majendub biwawa ilin nufusi lawan piro-piro tipu dayane piro-piro nafsu. Wal istiwalihi lan krono ketungkule masdub bihalifan tingkai masdub anhali wairihi saking tingkai liane masdub kama anna salika koyo oleh tetep setune setune salik wengkang suluk iku idalam yasil tatkalane ora tumeka sapa salik ila daro jatil musyahadati maring derajate nyawang Allah wa tajalilan ngedenge Allah la yasluku mongko ora patut sapa salik lil masyikhati maring dadi guru maring dadi guru linaksi kono kurange salik wa inna ma yasku lan angin besni patut sapa salik laha maring masyikhah wa inna ma yasruhu an besni patut laha maring masyikhah sapa man wong jamaah kang ngumpulaken sapa man bainahuma ing dalam antarane salik lan majendub sama unta kodama podo go yang to disek apa sulukuhu apa sulukuhu berarti mau o kang ngumpulaken sapa men penoma endam antarane antarane penoma endam antarane musyadah lan tajalli antarane musyadah lan tajalli sama untak kodama podogo utawi ento ono ento disi apa sulukuhu suluke man ala jadbi ngatasi jadabi man au bilaksi utawa kelawan sumali wakot yamurulan terkadang liwati sopal masdubu masdub ala makomati ngatasi piro promakom bisur atin kelawan cepet lawan rikatan wayakrifu lan waruh sopo masdub huwa ilan nufusi ing piro-piro tipu dayane piro-piro nafsu kadalika kaya mengkono bisur atin payasruhu mengko patut sopo masdub lil masyikhati maring dadi guru ma'ajabi satane jadabi masdub lakin hadha tetapi ni utawi iki-iki mururul makomat fi ba'dil majadibi iku ing dalem sakmene pira-pira wong kang masdub kasayidi kedene Gusti Ahmad Al-Badawi nafa'ana mungko-mungko paring manfaat naing kita sapa Allahu sallallahu bi kelawan Ahmad Al-Badawi la fi kulli masdubin ora ing dalem sekabiane wong kang majdub la yuk lamu qadru anwaril qulub wal asrar menurut bapak niki puwanjang di samping panjang yo angel pisan iki mboten cukup nggih